0: Barman, ni yang tu ichen saya ten betul tak berani. Barman, yang tu ichen saya ten betul tak berani.
1: Jamge.
0: Karibu sana, barman.
1: Okay. Ingin tu ceklano korai lai toriat cuban nyon, utian tempor korai lai toriat cuban nyon. Ingin lah tu itu pun cuma itu nyon korai lai toriat cuban nyon. Kami kuenu nyon korai lai toriat cuban ngari lene. Ingin itu korang, nego ini begi ini mau korai lai toriat cuban nyon. Ini tayang nyon korai lai toriat cuban nyon. Ingin jika se ini tiada tanda bata sekarang korai lai toriat cuban sekarang mana boleh tuat jadi penentang korai lai toriat cuban nyon. Iku anu nego kamu tak korai lai toriat cuban nyon. Coba kuat nyon, ingat juga lah. Jadi tu nari dia korai lah toriat coba nyon. Jadi mungkin tu korai lah toriat coba nyon. Jika ni tu harai kah korai boleh ikut korai lah toriat coba nyon. Saya coba nyon dan mahu juga korai lah toriat coba nyon. Ingat ni mampu mungkin tu korai lah toriat coba nyon. Ini tahun ni korai lah toriat coba nyon. Ingat juga lah, emak itu setelah korai lah toriat coba nyon. Ini tahun ni ibu korai lah toriat coba nyon. Ingin orang itu jadi tu nih silu tu yang kori tu agak orang itu ya cuba niom. Orang ini nanti sebisa orang itu ya cuba niom. Agi orang ini nanti cara agu buku bayi tu nih dihantar muka orang itu ya cuba niom. Di mana sih itu jadi tu jadi kaji main bersuji bayi bayar abis cara orang itu ya cuba niom. Kaya cuba nomor ini ramen. Ingin jangan tu buku jangka asa. Abu kau yang para guru dia itu tiada makan. Abu enggan ni tapi
0: Kong koi missing barman ini limpa ini kemoluit ago nathan ko sahet nathan ne kaya tu ichen petuta nathan brani barman ini limpa kemoluit ago nathan ko sahet ni negen ago kong koi missing ina barman ne kaya tu ichen sahet.

0: Inaka gesune tawke na tan basaye tako in na matyan ayate masong na titra tan ba conference asubite ko makishia ga tulu be going sumaga mat kesiri tan be going sumaga betu tno tan basaba tan nyen betu ta brani ago na matyan ayate line da notan ba conference ak line da notan ba simeta subite inyor bro inda koso inda taga tuli moke be going anan kosumaga Betut nemnye ne ba sabato in betuta brani ago asome koma te ke sirjota na subit kunyor bro inda chaga tul no gere kago chuta conference aga be ke miten in line da no basimeta kitau ne line da notan basimeta asubit kunyor bro inda chaga tul ne ba koma kiche aga tul en betuta brani be going anan koso somoga sabato nemnye ta chefem
1: welda
0: nara borne karibu sana. Bye bye kete sheta. Yeta agata sweti mo ke bigo ingana kosumug sabato ni mien betu ta prana.
1: Ena men termino bugu mo le nago nago so i. Ago yun mai no la le gini. Ago yun juz no wa kisa ngate to ko le bitu uti. Sabato ni mien we arfu no wa kisa ngate to minta.
0: Kongo i mising Taichefem.
2: Shalom, Jarwin. You are well done, boss.
0: Ah, bye, good meeting in Tagat.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, na taune ne spiga ne bagri jawab ndi kubare gupta mori ke jeri ndi tin kondo ida no na mati na utie ne siro ne ndi baka ta ko adu do ti jen ma gonje ko ngoi ne gonje to
0: ngoi mi sing
1: alo wenda de wenda po
0: ta che fam karibu sana ngo gai net
1: lena tamar jarja
0: ehe karibu sana lenad omar
1: na me mas astra mo ke ur ma gaji ja ti li ti ti ta na ji ti rang dubare vale tuliana da wi tulande ta wa tenen ye na ta bar ti
0: kongo i mising lena daino limbay na injerian sege te se tai ko sei na ami cha bo tu na go soko na ga gaya ta soko in karone ta betu ta brani akogere ki tirmitin soko in gune ko en gune ko gitin mitin en soko ko rice jotan jabo 10,000 rice jotan jabo 10,000 michele ke bo elfu shektaman ago magata ki go chi biga angwan en karoneta betuta brani gitin ya gitu ga ko itil ticket agen ga genge magata ki go chi biga angwan na michele ke jotan jabo elfu shektaman en karoneta betuta brani en kasaratan bo miniti shektaman timite tai ki go chin pik taman Mushelege in Karuneta Betu Tabrani Kiko Chin Pika Angwan Kityok Mushele Kibail Fushek Taman Mabik Taman Big Angwan Ago Mushele Chutan Kubail Fushek Taman Agatul Kitne Agityoga Itil Ticket Ago Yetil Dai Ticket Ichilegito Star 274 Star 274 Yachil Star 274 Komutinari Soko Yaitita Soko Itil Ticket Ago ticket again get in Rabini Kemitin Quenuta Shilling Shek Tuktam Axosom Kitne Agitio Ichil Star 274 Ashe Komotinoi Soko Yaitita Soko Itil ticket again Gaginga Manaichi Quenye Nebe Michele Kibail Fushek Taman in Quenuta Bikangwan Chekiching in Petuta Brani Chil Kitok Star 274 Ashe As a return of a minute Ishek Taman Obeying the Bikangwan Ak Michele Kibail Shilling Shekel Fushek Taman Agatugul Chil Kitok Star 274 Ashe Agitio itil ticket manaishi kwenye npetu tabrani naibe mshile kiotan jibwa 10,000 in kwenye utabiga nguan chekishi nge npetu tabrani Taichefam Yes, karibu sana, ngoga inet
1: Agatin
0: kapisa, karibu sana
1: Iya, sinu baru awendi kanyone
0: Awendi kanyone, kira wakose
1: Nama, nko sinia ito kola
0: Ehe, karibu sana
1: Ma, itu mau korang jadi ni. Ati ni yang tahu ame, yang tahu apa? Ati lepas ni 28 years, itu kola, tu ni. Mana hasil dia jadi ni?
0: Mana hasil dia?
1: Ah, kat taman, baru kita mana agaknya?
2: Kumi macam tu cakap kas, ni tu yang kas. Sama macam ni waktu jauh ni, nunggu kas itu kita baca jauh ni. Atau cakap ni betul atau tidak?
0: Pas, testat. Kamu lega kau kasi agak tu.
2: Kau buat ni bagai penten, dia tu penten ni primary school eh. Nana ni mak cik cik ni ni. Nana ni dah mana boleh kari. Aku berumur tiga, jadi nanti ibu aku kat ceri ni. Aku dia cuma siapa tu kita pergi kata sa. Mungkin aku ceri jadi dia mengai na. Mungkin orang aku ceri esok hari mana lagi dia waktu. Jadi dia ni macam mana? Aku tak senang tahu ibu.
0: Gonggoy missing, gonggoy missing jawanan. Tai chefem.
2: Yemuno wonder boss.
0: Ah bye bye got missing karibu sana.
2: Amune getishit kwana.
0: Bye bye getishit amune lay me.
2: Bye bye kana mi uran wese mira pure mi lobo mgenji bo metonde.
0: Enje balungo.
2: Enje balungo ka basa ya tane.
0: Karibu sana.
2: Apisa ba titino ni. Amangita amakibiga mgenji tugul. Ama shabiki, ab itu kita arab I welder bor, si kita itu ni, ni baru tu ab kita kat tulu, kita ni dah, kita lara puring kau juga.
0: Northern Basaira senang ngah.
2: Basaira.
0: Kongo ibu sing,
2: ini bapa mau jauh.
0: Kasi nani ako atun kitiyo kwa soko ne atate ni goni ako kite na miti ni soko ni goni na magate kuhipi kangwanu kwa mchile kia otari ya ba elfu ishek taman magate kuhipi ke mchile kia pa elfu ishek taman taman bi kangwan je magate kuhipi in betu tabrani mchile kia otari ya miti ni soko ni goni kite ni ya gicho ishil star 275 ya ga ishil star 275 kumu tinawe soko ya itita soko itiltigeta genge agenge manaichi Koinye neibe mchile chutan ba elfu ishek tamanen petu tabrani chil star 275 Komu tenoi soko ya itita soko itil tiket agenge agenge Manaichi koinye neibe en betu tabrani mchile chutan in kweno tabi Kangwan chigichenge en petu tabrani star 275 Tiket agenge ketili rabini kemitili in kweno tabi shilingi shek tiptem Aksa soma Deke mitili in line dan bo conference Taishafem karibu sana Ngai Sharwana
3: 052
0: garibu sana Ngai ne
3: gongwe awa ur kibetrono getarwe
0: kibetrono en getarwe garibu sana kibetrono
3: gongwe awa tiji tu ne shalom kitu ulungo ingwe nyor sata pe nagararan gongwe
0: gongwe mise
3: gongwe mise
0: kibetrono en olimbo getarwe

0: en chi age tugul ne ketete radio ko niton ko ketesiet nebo Taasha FM ago tetutiet noton nemiten en soet en nguni ko Taasha Shalom Extra nekimokyinigei sabato nemie biik oeng anan ko biik somok agoi itagat chi age tugul asubit keben kibagenge agoi sait agenge nebo karon en betutab rani nomiten tuan ko nindet Weldon Arabor ago itagat asubit kebe tuan en kibagenge Kita nampak new number, neletin 34. Ngonon.
1: Well done, Bor.
0: Well done, Arabor. Ni karibu sana.
1: Nama Samuel Jeru, ya tengah amnya simpa, Arabo.
0: Testa, Samuel, karibu sana.
1: Koi, gome, well done, Bor. Nama ki, sabat nemye, ki ne, basta ne gure mpol peti, bijir gure sagari arono, eno liyemka amnya simpa. Aga, nasi, atapka amnya simpa, kame suon, dami jonit, Anu itu well done bor, amma kisah batin jadi tu, jemaah itu dirai negatif ara ara bor. Kalau saya mungkin jadi ada yang amnya simba.
0: Gongko ini sing kat tu je limba kabnya simba, amang oleh limba ini cebalung. No. Fasti Kim, emau je.
2: Fasti Kim jadi mau jarak hari amun.
0: Ah, bye, kau missing kerap sana.
2: I'm going to go to the house.
0: Kalukia, Kapuan, Komasanet, Nagilia, and Gorati, Nagilabra, and Suru, and Putta, Akina, Ville, Edu, and Murgut, Water, and Nazar, and Alabande, Nagilabu, Tigot, and Gabasawi. Gongo, Missing, Kanekofastiki, Majibi, Mouch. Gongo, Missing, Jambai, Chebi, Tate, and Mouch, and not Kofastikim. Joyce, yang kau ceri deh, karibu sana, Bamuru.
3: Shalom,
0: shalom, kapisa, karibu Bamuru, amane olimpai ngap ceri deh, olimpai kamungai, sotik.
3: Amma chota unere chi na enke buna na lenji kara nam gappa sa ko lalle bi kur ya sms chi chama ambar bari wa uti en gatti ba man e chi e bo le mitet chota ove ni ale chi ni sava to nem ne rai ni gatti ba amma chama amma ki gara chi me ki kur en chogri gatti lo ago mi ernes chi en gatti lo ak chales nasi kam nasi ba akam wedi nong komando Di mai perhatian nanti bawa iwa na tambah asli cungen mu alesinya minye apa tu nemye di sana kot sira orang kamera itu awat endless jeb talal endless raya cuma nanti abby apa itu dia cuma aje jaya saya negi wabat sesi kau kau di neta kalau sabo bilereh yo mau ke kau sen lucia kau mau nak minye apa tu nemye Kau punya nama kap ceri, demi bikin teruk berhenti kan? Sa, kau berhenti kan? Kau di tamali muhammad teruk berhenti kap ceri dasiye. Si rona cakap cokot, mau ucapan kau itu tadah tu kan? Olimba keberapa nyus? Kesal ember itu tadah berapa nyore itu sol? Mama cakap nyawa ucapan bikin kau tiga tesian ember itu tadah tu kan? Si kure gori dan olimba sahsi itu, alangkah nama muna olimba sahsi.
0: Gongoi missing bomuru kabate nen ko ni gelele pangkanat kota

0: Kasindani hapo atuna kwa soko soko ne atate ni goni ago in kasaratan bodagi wa shigangwan chimi tetai koi bebega bande ke choten jaba 50,000 big mote shimaganta koi be bande ke choten ba 50,000 ago in kweno ta big mote koi ba agatula bande choten kitne agi choi shil status 75 she komo tena koi soko yaiti ta soko itil tegati shiga oing oing manaichi koi nyen petu ta brane Nebe bande kyote ba 50,000 tigati tainke itilin rabini kemitin kweno ta tiptum aksosom Rejo soy
1: baba rejera
0: kagerin kariposana ago gwe kini gongo gupta hatin kasarta ga tul
1: iwe gidi wonga ba mutanda nyana ga ba jamwe ye nyorum betu ne un I na ga nyor tugul
0: ehe
1: Aba mami ya ina ga ya jina ga bai bai lagini mye nwe gidiyo
0: ema agri renet
1: Agri renet ga ama jana leji baba
0: ehe
1: Ana legi resta nu go mai tu awo nge tu am baba timo alei wo ga ti jabi ga ne ne ba ga ti ti ne ge gure en lisang Iwa mutana ba ti am nyun go go ko ga ne go ga ta ne ne ba ti ngwa ale go go ga le azi ti ga tu am resta nu ba re en lisang ba ga ti ti ni Ala ga ti ara ga ti za ni ne ga ti ri de a ga re ti na nge mbu a ga ti ma tu nda no mo ko ga ti za juma mos ne ga rara Ina nyai baza ya ande nyumba baza ya ande nyumba ba wakero zinye so mamu ya gai na kikure mbaba neno Awa anyo jama ane nyone tain Kikure nesu njiru ya tagi nagame nyinge kikure mba ulina Anyo ni meri mariti mengu lengwe tati kongu sonya chevyo ze nyingo tukwecha Anyo ni magre ti ajine nyana amne jani apka apte bengwan mitu Ambi juga boleh kau ni, anjir baga apa tu? Mungkin dia mengai nanti yang ni. Amak ini zaman tu negaraan. Aku ni dah ni orang ni Rusi sel, alat si cawu ganesa. Si negara dia mengai naga tu, alat ni cawu no kau ganesa. Jadi saya no limpa terawak, anu ganesa aja si cawu tu. Ini bahasa jaira, alat ni bahasa itu lah bahasa jaira. Aku lanjut baca dek, jadi alat oh ni dia naik zau gebe ganesa. Gombe ya bapa, alat ni katu amai dia Rusi, kau no
0: mau. Itu aja itu guni mi tawara itu gun zaita ke tukul ko itu en gun sa ga tun eh bi tabar ture ga tun ka sa
1: eh agin anga wanen figara ale ni ni tukul my brother of mine o amune o po le nga le je ko bi ten ko nyong ara ale ni ma me gi gi no we ma ni ko mai no
0: eh motia kongoi mi sing reisho soy en ali bache maina Dabcheska, kwan Dabcheska, ino libasa unet.
2: Shalom.
0: Shalom, kwan Dabcheska. Karibu sana, amuneo libasa unet.
2: Bye, yue, weldon, uliweza unet. Bye, kapisa, ukoma, inamba, ngungwewe, weldon, bor. Tura, kebe, nishika ngangulit. Kepane, nishika nyinanga, mwari, josu, yuko wese, lishushaji. Leme, nijijijo. Ina barge kaya kuwane. Na maki chuma mos nemnye sada de poa e waya se lino ta suja ina agbe juso nye pia mga ina agma amati imo gire stonu juliana ndave ebe cho iska apche rire agi amati imo gire stonu nanta na wale kwa tuwa mbapa timo akwe doro naka teba mancho vire mutaka tulwa chonga eje boi magare er motivo ni uwe tani ure ncho li apkiru ipaka apitogo aga bule jona nyune ure thame mutaka agi nakal gao
0: aku
2: lagi ada caya tak kuku ni guren beri tay gure boleh ya kok tapi tak kuku tanya ni cuma ngetik abali ngetik pitu gul weldon bor kamu awak kamu aja mampar bor ni betul baga saja lelu ni guren ni lari aku orang ni ni guren caca tu gul luai aku cematu unda nak mondo ni cematu unda waktu aku buat arah selit tu aku zero kamu deh tu apa tu gul oleh ni cuma mus negaran na na tebe na bag siang awal don bor kurang mana dia saya saunet cuma mus ni punya puan
0: kau gay missing kau dah cek kau ini limpa saunet cewan ini tarik cewan
3: Wendell Paul.
0: Karibu sana chi wan amune limba ina itare.
3: Jangan kita tarik orang yang mana komander apa yang bagus apa yang baru itu siapa kah apa yang benar mungkin sahabat lembih yang dengar esra apa yang
0: masih
3: lebih baik kali ini pasalnya di maritim ini abisnya itu semua punya apa peran lembu resa mengelola bagaimana dia menolong ini
0: hari
3: ini yang mana hero tiki orang yang mana abdi lembar kita ini dia boleh bahasa kan mali na awak tiki hero juga lapi lapi lihat yang mali eh semua algamalir gerai itu tuh kita mukam Mana yang kiri? Asyik nak jadu barat palu yang moyo ni.
0: Kita
3: muka apa sah pol kerai ni? Ni negara ini kerai. Oh ini tu ikan tuasa ni. Apol ni ada ni negara ini kiamat ni. Ni kan kiamat usia negara ni mulai kiri bawah moyo dia kiamat ni. Apa dia kiamat tu? Kalau tu dia kiamat ni apa dia bawa? Kalau yang apa tu ni? Bukan yang kasih warna kalau kiamat gonggoy.
0: Gonggoy missing atau yang limbahin na kiamat. Mr. Speak mwenyewe, karibu sana Mr. Speak.
4: Ongoi, ongoi, shalom, shalom, ndugu yangu Weldon Terrell.
0: Weldon Bor, ne?
4: Weldon Bor. Netaire, Weldon Bor, kitu kinatuwa.
0: Netagi, gotike, karibu sana, si moki, shi, bigo yung sumok, sabato ni mye, enpe tutabrani.
4: Nama kita sebab tu nama turun macam turun cuma asam berhamat cior cium nyawat turun abu lari urikat kita cium abu lari mana ini benda turun ni amak kini nama cuma ni kita turun mana abah mak cuma siapa kau dah sih kan cuma ni cara abah beri nama nama terakhir itu soi Ini cina yang kamu kerjanya di tempat tu, kamu numpak dari. Atau itu tu, kamu pun kerja tak kini dia bawa buat sini. Enam lima ratus katet, itu dia jadi lima ratus katet. Kalau bawa buat buat sini.
0: Gonggoi.
4: Gonggoi, bungu langu.
0: Gonggoi, missing speak. Kasih ini ni, kago manda bande ke tugul kage nyor big tugul esha tetata koib chige anan chaga go nyor chige bande ke ichoten yabo 50,000 kage nyor big tugul mote she gat tetata ko nyor chige bande ke ichoten yabo 50,000 age nyor pichoten ago kage gere in kasara soko en guni metwa itage komalo among gitra aginde soko kora in inguni namatian among gitra aginde soko irange nyor big tugul mote Cetak tata, anak naik cengang gunyur cige bandek ke jatuh ni bawah 50,000. Namatian, awik anak amuang kerakit tena aginde soko ing ingune, ago nathan ko awik sing kasarta nathan bawah miniti cige angwan cimit tay amuang kitena aginde soko kagamanda aginyur big tugul muti cengat tata gunyur cige bandek ke jatuh 50,000.

0: Sige, Mauche, karibu sana, sige.
1: Yamuno, well done, bar.
0: Bye-bye, good missing. Yamuno, olipa, Mauche. Ako, itagat, good missing.
1: Bye-bye, emin, kapin sa way. Shalom, emin, shalom, shalom, shalom, shalom. Hindi mo, da, bila ni Church of God, mi wali ke siya ko tawa. Ako, iti ni won, restaurant, no? Samuel Bond. Sila ni Chama. Aku jantu, jago sama tu. Ibu kita fry ni, apa kini betul namanya? Itu yang gonggoi.
0: Gonggoi missing, jadi jumpa segai. Enam lima mahu je. Agar cerita nu bawa four tenan enam lima kericho. Nonton ko B. Karibu sana B. B and four tenan. Karibu sana. Amu ne lima four tenan.
2: Cuma dia four tenan melun bor.
0: Kalau gile enam four tenan, enam four tenan.
2: Baru fotenan.
0: Oh, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Bye bye ketishe teh. Ki bye bye nol bana Nairobi. Kaitit kau Allah nimi. Kaga sih leh ina. Kaitit olimpab kelia.
2: Lego kaitit guru ban. Kia aku ketawat gilu gu. Ina aku ketawat deh nunggu guru ban.
0: Karibu sana. Ndugu yang gua switi mungkin. Be going semoga sabato nimi yang petuta brand. Neteng ko taja shalom extra. Nete seta hii ni gune.
2: Ena na magibi kisu gu. Sata teipua. Nana amen. Kebiyote nyumbi twisbi. Tewa reni. Basda mozo ni. Agumadiru reni sombo. Agi nje gojo vya majumoto. Tewa reni sikilai. Agi naskar gamili. Agi du uljaba sayarengi. Borori. Jema ka gone ko mo kini bi ga si wat da den jema ak bi ga mendera ak bi ga bi la ko isaga ale ni tul be du nem ni
0: gongo
2: i
0: missing
2: kini ma cha pek jambo jambo don je bi do don jambo su tun go mala jagot gu mama rande ki mama timo elen en je bu nyo Agreji nengembu. Mungkin orang jauh rumput aja amanu kau sudun. Kumalaji, kau dayboa. Aki aman berbari, nabo mese.
0: Gonggoi missing. Gonggoi missing. Kita jumpa four tenan. Iga tuh je lupa four tenan ini lupa ina. Kericho. Agere kos seindah ni, meten anan kaginde shopping sa anan. Agar magotin pi kau ingus ibe boda, nonton bo 150,000 magotin pi kau ingus ibe boda, nopo 150,000 agak tugul. Kaginta soko en gune boda, agile boda. Yang mangon le rabin kioten cekelin boda, 150,000 rabin kikelin boda, jebo 150,000 kau magotin pi kau ingus agoh gitne agi tioge so piti nyor cigei. 150,000 jebo boda nan kigonen boda nbo 150,000 ichi legito star 274 hash kage ata soko in kasarta gen nbo somoga ago en kone kitrimitin in soko ko boda nbo 150,000 jil kito star 274 hash magotin piga o ingo jebe boda nbo 150,000 nagatul jil kito star 274 hash Kumutenui soko, yaiti ta soko, itil tiga tishek oing oing. Nitha na ingo magati ne itil tiga tishek oing oing. Asubiti na inyorishike ya boda, na ba 150,000 agatulin kwenu utapika oing. Chil kitio statu 75, kumutenui soko, yaiti ta soko, itil tiga tishek oing oing. Manachi, enpe tutabrani, obi tuti na negipo gannu ka mungto indi ta subiti weishi kage na boda ini tanpa 150,000 agak tukul chill star 275 komuten oi soko ya iti te soko itil tega tishega oing tega teta yenge itilin rabini kemi itilin kwenu tau shilingi shek tiptum aga sosom star 275 komuten oi soko itil tega tishega oing

0: Agere si tanda meeting line dan basi meeting. Go on, karibusan na.
1: Iya mu na go quick. Yes, lishuishan na na.
0: Abai bai kot meeting. Go yes, lishuishan na. Ino lipa ka parak. Karibusan na.
1: Dah nama kita di timamus lembih bicu nuat tempat.
0: Garibu.
1: Na me kuanda tes kaya saunet apa di sante ko aku ngi tuan bamuru aku reti nangi muda tangga utiot ati tanyari ceso enje maina moses nampak ramu agle nat mariti member des aku selikiris ama ke sante nimi agen pasa nenyu jurin tata sa mengerti mama ni inu nen segurit aku tabar sura we kita tabar lagi so
0: iye
1: ama ke timamus nimi
0: yang mengerti kiaman baga para kijon
1: uno tawe eldo mbali bibo ne tu ne miwe nana make u cheska tiri de kubul tanda ko ucho mashati ko make be tu ne miwe ngo eldo mbali
0: igatu ano lamba ga para igatu ano pasta kevin
1: agatu ne pasta kevin ki tapa barago
0: agi lenji kwagas kele ko mallo ko u segel dai ne no limba bondes ko tiai lami ne bune ne ne gei thoge ko sabareta ko tega teno li
1: Kapisawe, mengalir ke mana orang jauh ni?
0: Egot tuan kapisa.
1: Oh, kapisa tu entah.
0: Gogoi missing. Tadi cefem. Tadi cefem.
1: Entah.
0: Garibusa nak ngonon.
1: Kamu cuma nane mazita nakuru.
0: Garibusa nak cuma.
1: Juma inonana ya makian zavata vichu. Nana menwa sili masaita kipkema kimalai mbayapu wakai nangri hirati ni. Aglenga amna anta. Aglenga nanmunduru wakile laruno korabanyu. Iga viptenda ninyi yaga amungusunyi yola anduli ni. Ale niji yaga amungusu. Zavata nemi juma na masaita.
0: Gongoi misi juma ino limba ina masaita. Joseph Arab Sigay Garibusana Joseph Arab Sigay
2: go no nabasa
0: Garibusana
2: Bacha ange pichu ago maki kapato poa na nameni ndeki na kimbu anyo ni chigana ndabibi parpare twa sega po trabe ze ni kiyosete ni gara maras kram ngoga age dwesi di sisai na ngamando di korang itu betul betul cuba bermagenti. Di depan bius, agi papa cemu yang kapar agi oksigen masih. Di doktor mar korang, aku mar yang ramuag, kos masker ramuag
0: korang.
2: Agi pondan nanyu guru susah sike. Kami itu korang buat awal dokter, minggu bandar nunggu betul betul. Sini buat tiar no, agi di tanu gonyo nunggu kaca, agi bandar nunggu malu nih keluwe ni si. Karena tu kureli na cebe kurele kita semua kena cinti kagir na en tuan dah na aku gua nampai ni cinti pun cinti tu tu faham padat si orang buat cinti sepatu pua aku gua gak bisa
0: gonggoi missing gonggoi missing agir engkau itu apa silbet Thomas garibusana Thomas
3: awe cik gonggoi yang kau ini masih

0: Karibu sana Paul, legai kage lainit lakini gachang big line da kapwa big lainit kapisa.
1: Matua u. Shalom.
2: Hey Samuel.
0: Aina antwagun Bruce.
1: Hey Bruce, ya muno.
2: Legao legilel senso mega manau. Koi gazi?
1: No gileli.
2: Hey. Chengin boyanda nene amato ginde konyo ko baselo
0: kai ne neto
2: no boita Konon bigibigit namja kegoni bigibigit ki betete se wage mod limiten kina magat ko itil gitu tiketishek somok
0: tiketishek oing ago kite neya ichile gitu status 75
2: yes
0: ko montena go isoko ye mite soko itil tiketishek oing kana ichi en betu tabrani oinye ne bein bigibigit niton en kweno tabi go en kegichenge
2: kotro agerin en boyot imiten graduation ko ate bole taitamune anatoet yes
0: masere ga
2: yes
0: sere ko bigo nyiten ni gan
2: kunu
0: go nyego go nyiten yo
2: kwale na lole taita boyot no ni graduate ni
0: go nyiten yo
2: anangole toet o kwager go lago go en go tia kwerit
0: kwa genge
2: yes
0: go nyiten yo go tilen kuna nyaite
2: yes
0: go guran sandani laptan
2: Kau tergait kah bicara tak kau punya?
0: Kau itu kah kau punya? Kau terapi resimet kau agu iman kau
2: punya itu
0: ta.

0: Alright, takiko shak tamanaka genge chaka bata mama na tiki shak tuko well on board koka kumwa gele na fast koka akna mama ako mite ni tiki shak chemite soko tiki shak 11 kama na tiki shak sisi tu 50,000 chiba shopping
1: ako mite ni tiki shak
0: akna mama chachang chagi kwa tili tiki shak chaka changa ako tu mkago nyorgi en soko kwa kiko chini 50,000 en soko yonga tili tiki shak weng tiki shak 11 jito kumi yoko wakere bicha kata 471 kachanga bicha kwa chut 471 ako chonago tika tishek cheka kikerta sangi kwa lis alak alako kwa chembe kuchuna tagi macha mama negi kwa tiam kwa lis ago to mgago nyorgi en soko
1: echi lege tiyo star 274
0: agi siki yekita ta en karo nete ne mnye ne uni
1: star 274
0: yes magamache kibet kasarta kima ya betetu tino atar machu ule ten karo nete abrani ago en betu tabrani kwa mising well done bor ki kwa kige repesten kwa sungu gan kuyo mkenya kwa mugul en boy show nik chote jimbo wa adaptai ago tolo imba nyumbani kwa mwa presten kule oi tu ago kige gile kwa iti presten kine mwache kige en betu tabrani kutos une apu indis chote jimbo presten Pik tu kulchegi ko wachina Vasco boy sat president go chairman sibo para statuts to ga ay tu ga kichek che boy wanjin biga buriyetap kolenjin ana mi kityok ko ko ko ondo ichegi sobchige ak families che chwa ak choruno ak tilianutik motority biga buriyetap kolenjin kenga lalen ngale ga permanent secretaries pss tos chugigi ko wachina Vasco ga ay boy shit nu ga ay president ga ba bonche biga buriyetap kolenjin mi te gora cabinet secretaries kitenye davis chirchir na morat nwek age tinye kichumba murkomen noto ne bari tap kaliet ene metorit ak pichu gigi gochi na vas chou MDs chota go managing directors mite general managers mite CEOs ingegeri nguni barastatos che changyo buri tap kolenchin komite kondoik chota che gigi gochi na vas che CEOs kigo kaginyoro gora kondoik chou en chemi position ot chou chabo che supply chain management che position change mi agenge na ogere mongere ne personal lani gere moye bichetango lebo ishet na gana ran kiuren toktangena na ngo de bo Kenya Power ihira na gumoye bichetango le ka ko feeling feeling ni bi paishe ne ihira ne Dr. Michael Bungei ko miten mi parastatu lagenge ne wo ko ti moye bi paishe ni ne ga go ak pi ga nyalak chechang lakini mi bi che mu che go igo china fast no lakini mo mi boisho ne che go rono che ka go suldaen ah kemache ke ngalalen bi tuta brani gele ngo gile ga present ko ger ko le ga suldaen boisho ne ene me kenya kwa mugul kwa une bichu kiki kwa china fast position tosia kwa isho ni kichegi mwae gile isochi kusochiga kwa hivyo sababu tuko mwae in top talks tenjeru yotne kukimi utugul kwa hivyo kakitepe nswale tine kanga lega apchai kwa mwago le ngalega apchai kia teme kigil chinge kwa mwago le CEO na wata nebo tipot of Kenya kwa wili mutai mite CEO salak chachang kwa mwago le PS kwa Dr. Paul Kibronorono na gingen kule nge ngalale ngalega apchai kebendi meset age ngalal ngaleg choto chebo ne ngaleg choto chebo chekingolole nkutit enka salata kwa mwagole agoto wain kechabe ngalega modernization kwa mwagole negit kapkuros kwa ginyur 51 million keba motigo kinyur negi 70 something keba chwa gericho keba chwa libanadi ako kwa comparison cheka wapa cheka kiko ito kwa tuluet negi nemibaragen en factory chwa tuluet kiko negi 28-32 kwa mwagole magona ole kwa ginyi kisano so kwa ginyi mwagele tos pichu kiko china vaz kwa tos kwa ishet na yo amitu kuko chige tetoa sergali kuni gisiga anayaki kwa ishet na mama gengi kwa peak purieta kwa lenjin miten toreto shigora che anage toreti big che uju gitoreti Wesley Rani kibet karita kugingen gele kibet mangarit tos itu bichu tos toreti big en ogot tukuk che gitoreti peak purieta kwa lenjin kwa the star sabone crack anan bichu gigi kwa chana vas kwa bichu kipchop sige ago ninyoru initovis kwa mimuchne kebe ngolol chikutit kwa mamachu otko kas kwa lenchin gigi kwa nwa nboishe toka chupresten mwoyo chini biga aburie tap kwa lenchin mwenge ngole biga aburie tap kwa lenchin kwa chupresten agi birgura biga aburie tap kwa lenchin anandangi biri biga kalagi asi mwenyoru na vasi na onetok timdo anan go visit not ane namu
1: yes kwa muhaman bwana pros tos ne ngolion kwa iti bichu ta kigi kwa chiparoinu ikeo tanje chen serkali kwa se CEOs managing director tas ak bagenge shega lakpaga utin share persons che boy na ke bagenge sheke terter in serkali moy bi ke shangule ngap keru te shi pichu tani no vis kala go menyoru manda em pata nya singe lenga go manda no vis o gilenga ta go mi ke ni ta ge lenta go mi ta go pese pese ago mara ke tinye ngaliona nan ge mo kini ge tore te tnu ni nende ta go ga ge re le in ne ne tor go tore tin yeimuishi en betut noton nekitindoi kaimut nebo kotoretin kergen ko siretab lakwet ngo kaimutik cheterter eng le chang tugun chemokchingei biik chebo emet malasima ot ko kaimutik mara ot ko kotigonet nekemoche koi bichuto ile sinyotoretech kotep kole eng gaa amun itindoi uwezo komenyoru tos ne kotigonet beti ofisaek chuton bo serikali chekikoi boroinwek ak kelenji so toreton en kebeberwekab kaa otar ng'alek chemengechen chekamatoitu ofisit noton nebo president abwoti bwana Bruce miten biik chekiyaa kobwone besio in kale ngibwone bichu koboisie Narok anan ko kikibendi state house kolkoit state house komabakosikyi kochut mulango ako kikailach bichu kikailach kinio anan ne ko bichoton ko amaale ndakimite in ofisaek chukan chemi katikati kokitakitore ng'alechoto ot komanyoba bichuto kotokchike state house so tos ne kotikonet koityi ofisaek chuton bo serikali asobit kochul boisionik kwak koker kole kit nebo komonut sikoi komi ofisisiek chuton ko kikotoret biik chebo emet ak kosulaen boisionik cheterter chesoben biik chebo gaa eng kebeberwek tugul tos ne ng'olion neimwochini en betutab rani ofisaek chuton mangitinchi kaina ofisaek tugul chebo serikali chekikere kele tindoi boroindo nebo kotoret biik lakini chechang en bichuto ikose kelelen ina makinyoru en ofis mami toretet age tugul neitu yani miten kityo world nenyinet
0: Mache siketachin kekonin nafas en betutab rani kebe tulu kibagenge asikobit keng'alal ak kechangian en tetutiet noton nekakikonin iker kityo ile kerib kasarta chi age tugul nekakikonin nafas Mwenye watuwe Bilato, ya lalagin Bilato?
2: Halo, ya mune.
0: Chamkea Bilato. Mune.
2: Kongo Weldon Boar, kongo Kuspete, pardon kwa yungu na siwita nam, en pardon na Brian. En, sikai tabule am samwera mta akte meniki, ananbiki yuwae pa shune. To shi ya lawae, amayin tu anatama namu Weldon Boar, ataka, Faitab in again. Kalau kita ni baru iman rasa view akses berdet para tidak temat agak tuh demian ini mahir lawai. So unnya temat lagi guaci, nakir temat lagi guaci bahasa tu lebih sihir lagi guaci. William Samuel itu terus terminon kasih sekarang lebih sihir ini amun yang terkenal. Aku tu juga kata orang terkenal itu tanju. Enin Eni kimi kuni, igere le kagi ata ata tunye ma kama sab kole gini yake na ako nyani sa lewo mitir goi da tunye vesi tani kuko barto le mi udrevi stiri kuna ebi gule av chichi kuko kugara arango ni se ni ebe kina ngo chichi gae gule aine no agruwa ngui kogo wa bayu ni entertainment ni ko un kine wa kine gibrono donrono engo mesta ko patisiete ak ge chang mi te bayu ni ko ko na ma tri ko ko lipeniu o jam bi keno la de kai go Bruce Pitt tangere ki ro tlishe o ai gere ga bolishe se jang ne ne ne ne eh amun ko sup ko bayu ni ga donrono apa game nama bichu apa mi biki gelenin rivatin faktorin itu ane bekai apa ugi ricai ceri rotilije ugi neu itu bawa ADDA ugi geri rotilije kubron rono ko nama ti oto nama guna lah kau ilud mi itu lagi nama lah so coba keji tu lagi nama nunggu amur rotilije lagi jor kijor mana ini lagi kom yang ini kepa kepuanin so terus and itu mahu komen, pasukan yang berlalu setap kali, sekarang kali ten gun, dia kau mesti ibu baris ini, nuli, bapa ini kau masih nyun, kerana kau ibu baris, kau tak boleh, tuh apa yang lecet otan, emak ini boleh suliam sama orang buta, kongko kabisa, amun pasukan itu ay, orang ini, kita kongko pasukan itu tu aku nanti, kalau kahannya nampun tu pasukan itu sun, ibar waktu mungkin, buset, lagi ni, anda sebab apa, so amat soal le, pongke di sana. Dan tak gibar ini ke LP new, oleh abang kan kurs ke wagen resisten, aku beli ni. Ogi ni wajib untuk kita cuba bantunya new, lagi ni awal barah, punya kucap barah, kau eh, kau barah. Jadi awal itu Bruce Pitt, kau faham tu beli, ilah ta. Cuba agen pasionik cuba kita berkurs terangkan kita malu ni, ilah ta. Cuba agen pasionik kita agen buat tu agen ni, Moita tegak utogin, kotok ile kimin kityo inyewake chito ibir so amache amwa ale makaram tabiait nenoton ako toreti kamuktaindet en tor kemire korabwet ilekapate en olino arambe nebo kari pasarla pelito yu Mami ada gul so kan ni apa ya kita memiliki kewajiban tu benten eh, ini boleh apa nak katakan eh, kalau malah tu saya tak nampak lagi, saya saya baru kita information. Ama je, ikan mana apa orang kata ada super PS, kita ada doktor yang kita orang Bruno. Dah waktu dah William di kewujud, sama nak kita nak bermuat department sejuk. For sure, kita lu emet apa yang gul. Kita nak buat deh, buat kamu sahaja department ni nak. Aku wanita mana negri lekar abis itu mana jual deh. Kau doktor gitu undurun. Nama macam apa orang biasa ngap biasa. Insan tu existen kau kat enang ani kau khusus pun naik cinta cahat kau lemah cukup sah. Nama macam apa orang biasa nama mana tu bisnes. Kita cahat tu rusa kue dalam mangga lalu minyak orang kena itu gula. Kau kau ni dah faham soal long time. Eh kamu tahu sepuluh kan? Anak sih sekolah milik apa sahnya? Oh tak orang aku kecil juga orang lain enang kaya nama mana orang eh. Nama macam apa orang biasa. As we speak, kita dah dari tasmi tadi, ya, ne? Bila kita terus tadi, ya, ne? Di mana kita tawen, di mana kita mengangko, di mana singgor wet, kan? Kali ini mereka bersih, kan? Pungi setiap tahun. Nanti apa anda? Ani, anyway, pungi, apa yang dia lepas pungi se? Atau apa sih yang saya nak biasa le? Umian, eh? Di mana bawa tanah baru guru, ne? Magingan lembih tu, ne? Mai menyanyi cici, mana masih mai tu? Mana yang dekat lagi? Why don't you behave like Bruno? Bruno buat macam apa biasa Bruno? Kuris. Ama siapa ternyata agi mahu biasa kuris. Biasa Bruno ni. Nasi am biasa ni kuris. Macam gombur gama si kuami ni. Ini Bruno mana ni? Yesterday, no one day aku. Oh, no one day lepas kerja cuci baju ni kasi aku. Norway sih kalau saya aku nak tukar nak kopi siapa? Kiku radio kolas. Kiku radio orang yang kalah. Mila itu ni kita mau guru je, mana mahu sih mahu je, mama cut kau ni lagi ngah, ni baru ni kita ke waktu aje ni, ama dah apa kesan murkomen itu dengan kedua, ama cuma mahu itu, ama ngah kita dah mula sekali ni, kita baru dia lagi marak ya, kita baru dapat tugas apa andre, kapan mesti ni, saya nunggu lagi mana murkomen guruh ni nama security, mahu dia baru sih lima hari marak ya, mahu dia curi tuhka, mahu aku pilih. Inak teos, mana sekolah yang ageran lima ini tu. Lagi ni as we speak now, kota is a lot of peace. Amango ki headlines, berulang tu mon, berulang ini na, wedon. Oh kita buat ni lima, lima tu, lima tu makan mutu, lima tu kaya buat apa? Kita semua sanggul ni, mana harus kita tu stager tu, tu pulak tu murkomen, kita orang tu jauh apa? Amu security, kau ni kita nama jaman ni, kau ni kita tu mami gini besar. Tapi mana berulang tu agwedon? Arah ibu elok ane. Terus tangguan rakta, ne boleh dah seluruh itu guru orang. I'm so much happy. Agak macam ale, terus kita mahu sama sama kita mahu lebih sama kita ingin tinggal bersama yang baru ni. Ko ini kita mahu mangu alat kita dengan kita apa ni? Darah kita, amat ale, amat ale gua berusaha tu. Kau tu gomnya, terus tengah kita dengan kita mana dek jual macam ni.
1: Kau ni missing Johnston.
0: Rap si tiennya.
3: Jamde
0: boy Jesus. Ngare kusana. Jamde, sauti itno na kabisa kama ngomnye, matinye eko.
3: Ngati we.
0: Yes.
3: Oy, tip kono kuku bana. Imagine ori su go bo ore so tulo matare mi nagre kara su. Ano ngile nge bo anyway. E jabchi ngim natet ko rabwe so. Uo matana mboishe choko ndu mwote bole kui kwa kasi kuchukote bole richepo bubare nasi jena kaya kasi itu angme richepo mwana nji kore tu wana nji pichu niaba nebo president yani ingilega kwai kasi chito kergo sinye na chito na uchomu chumbe ngalega CDF CDF wanda ki ndaye ni mchi ndele weni kibi yuwe kubali ya mengi kwa CDF ndele weni no wane na maso wame na rasi idwe na kwa CDF lakini as kote mkule ldabi kekiko na rabruto in ministry ana parasito ana PSF ule tore tuwane nji owe kwe kasata owe kwe kibuat kasata negi mite njini ya son mosono o BF negi baros kingo kasara mosono ko ungu na oge tokini ke urabwe sile ubi mago sa mye unye ubi mi ta kialis keter that's why kere kwa pole ntaki ko jitalis keter nge tera nipo gericho kukyongi mungu nila nyele gararan wangeweke chukilo ena rabruto yepu wangwe gitiyo yele mtayatu mungu young ministers chegeti ndo yiko kwa kasi ite manna atukatai auraini kulegiso isone ndo tkomite raini lako gichop kitabu utkobetu tabrani ngo rabu esile Wesley, I have for example, Wesley Chorwen, you. Kulegi isoish. Kulegi inete, kulegi choiga sitara, chitir, baka in kegere mangele, kako ya tarsin, wesu, niya grabruto. Kosi genrai ni utabara chitir, ingo limbo bomet, korab, limbo gericho, korab wesele. Ne tomga iko, kochutwe ut, arab chitir, koko chinji agene kekas kelego toreti, no baka wale jin. Hige ni raini PSS kondochi na rabrunu teri yoga kial fatalaiza rabruto neti le fatalaiza ngapke ma yoga mwamanitu kwa hiki tuke mlimende nasa PS hige ni raini ya utaba rabrunu kiroge le nyigis anachabai ngu rabwesile tualak chugo mwagingalole uwe mkule luwe chuala chu mite yuko chengi ke mali kwa nani kima chike kwa marabruta kelechi ya mui uwe kishenge charano pa 2027 kemwe tu mbiya ses paka soto mwane ware leko leke kipare ngeno ole ile kipa ine ngeno ko mwange nuko tupa mkitinge transforma zingolo pakuri yiko yiko yiko anayiko yiko Ritum giro utam ngeno nato gele gotore rai mi chingeri chana bono yorito. Pichu kisi la rabu to yoga kumwa chike mani tiwe. Kupsop chike. Yoga kumwa na kumye. Intango komite betu nege bimani rai mi kora weri komite retio Agustin Jeruyo. Kometu tabrani. Agustin aske cha mesi veta msakale la ini tom giro e unne koyo koyito. So kienda irao ingen difareni ilike aiga asite. Imagine leja otinye brusi wei. Agin weldon ki join this on radio ni utki ko sin tan gel wala ne ta jafem dagi ko ni rai ni proof ke lege we ye bu minister no boy in communication ndo minister president ya de ge bu che ki ndo communication ni state house magin ne le yo kwe je gondo ga ko mitabu der ya niu so di bare ni ogi le ga ya chito so ko ma che rai ni ko mye ko ko ne gi bindi ni Kita kini kaya kurabu ya sini. Kime rai ni kondoi kimia chege. Ministers kimia chege. BSS kimia chege. Ako pichu ugure in. Chumite para status kimia chege. Ata rengo liyondo ni. Kwa mage zombi kyo kiumba mau. Kwa kira mut kobel in. Kobel go tapchif. Amole ni magosa. Mujo leje utupongezi. Kwa mja waleji bichota matofa miyano usimit kuhuyo wabe. Umujo umiose kuzi tarete na kata mtareto. Higa amwa ngrejo ni ole. Mwagigo chibi keni njip kondo. Kwa gile ginget kiruwa giki. Indisisi, diyosi. Akwa ishe kapko kweto sirbike kiko ini lubutano. Kwa angin na ologo ikiteme se president mbetu tapamut. Mwane isi nibichu wa mwau obobe la tekori gabi kegi westeno lakini aungoni mkono ing'alek chekoyai amu iwei ngot ioldoi slot yani inome biik chemite emaishek chekikion ing baronokwak chekingal masaek ako kiosinet akioldechi mokorek abaite kotab koita asiikochi kora si acepten imeny kotab koita kotestai chichikomenyi in kotab niniin komenyi in emaishek kobir ropta matindoi lagok amache alechi chichomomou congratulation yoto kaleite message president amache asobe ofisitab DC in Monday akoker yoto yetangoi kora komabel lakini mole akisobel
0: Hongwe, hongwe missing sitiene. Oye, matke be direction on kabisa.
1: Yeah.
0: Kimache kibe bi, kimache tukelenji piga mo kokany, koka serikali.
1: Mm-hmm.
0: Ako matonge ip sheria ene unekyongi, mm-hmm. matonge bel kirwogik, matonge bel DC. Onge, kimagi gimit kalia tukul, ama mwa le koka serikali. Kwa eka senyu kwa mwa Dr. Agustin Jeruyot, ako ineret kwa divoise ni president. Ama mwa tolega ngo mandayenyu, kwa kas maswala kwa cheko wakite bel.
1: Mm-hmm.
0: Kogo iti president ngalek, cheko waka senyu. Mwachu kulenji agungin kwa mwine ended personal agungin so yoningin kotikoni neuwen kotikoni chiko president kima angu gele kapako mwachu president kulenji unia kwa unia aga onaligio chikilishit aga ipchikar konget kwa mwakule bikcha kiai magosa kwa siri bikcha machoto kwa ipchikar konget natu na mwatu
1: akwangin pana pros kita kawalin alin pike gimite mao chiki mie mait kungenge ngele kine yon chiko taunin pichu tapa mao Koko gongke gorongo na gole kingwango ango ne gimite mai koma getesta ni buku chute mbi ke change ni ngune ole le ngage we ga usni tomara bi kimite gumnye mi gori kwak cha so ten siri shit kara ko mara ko mu ko gi chuti bi ke gibun lello age tenyo ko ke siri ndre uta ko goi ben gora rabini bi ke chega the right people onget bi ke na che ko bo ni no la je mara mite gumnye ko mara bini cho to onget kara bi chuta bo sire tos so bi cho to rongo yo che ko na mi ne ko nam ko gongke ko na gole ngwango chiko gimite emait sikuru ko complain ni ko bike choton che complain ni mabike kabunu outside che ganyu chute kora kasi nita
0: so kisame bika mau kabisa ke muai ni ona le kase ke tsie na tapata fm gele mat ke ngatu tike ne une kya ke bun ngatu tik
1: magara ara no
0: ka serikal ko le kiki kwal list it na tanebo a che pik che giyo che ge nyor compensation ago ginge gele mite president ko mite kando na tete ko tu ni shida she ke bobi ago tinya ko mongre thole gi chip ker ko ngat kirwa ngri ta ke tul ne gi ne gi kwal list it ko mi dio ana ko dc ne ko le kwal list
1: Aun takam yish count commissioner.
0: Count commissioner. Agot poishega apko chekingen kole kagwal listin.
1: Kaser bi kema chotan.
0: Ko tu jo sagre kongene bonga tu tik.
1: Ago kiso me bi chotan ka basa mat kefa mi anos nit kingenge le in ketit. Ini ningetit ko ke ke tesin kenyi she ke basa bengo.
0: Yes.
1: Kon gori stane garan kon tu ke changire Europe ta.
0: Yes.
1: So kiso me gora in bi kemat kefa mi anos nit ngo tep ko bai shenin channel she ke jotan bi kemni do liniton ko te bak ne nyuan lakini mat ko in ko fa mi anos nit.
0: O yo ge ge ren kisha. Yes. Maxo mo chaba tawel donero li studio hagochi ne yote ne donengu ko gi go chichi tukul 10,000 ago ni tago ya na ten tiaga tukul ne tom wali srani en soko but ingelot ko yali shamut o ga tom yali sherani kos ko bicho igo ina bas ko bicho ko tom gago sikim
1: ko baro ina min kongone
0: ko baro ina sikki ko bote tigade sha gicho chu tigade sha 94 tutun soko aki tilde ga tita genga genge chitul tika tita genge ta ingele ga tomi chitu soko en betu tarani anango tukai chitu wa mesi ki ko to tomi alishe gi onun ko to tomi chitu gi onun lakini tukai chitu rani ogi alishe ko me gi onun isikki tigade sha kemi ko 94 tilde ga tita genge *274# tildiga tita agenga kito tiga tita agenga asibiti sikim agere chitare ngure alam kirui pongesi alam kirui tiga tits no talk netai negamanda Collins Kimutai pongesi tiga tit number 2 Robert kagiger tensang Lea kaya lishei Julius Chelule kaya lishei Amy tiga tit number 3 pongesi Amy Sharon kagiger 10 Rose yes tiga tit number 4 Philip tiga tit number 5 agere wale chambi chwa se chago sib ka basa tetu chaka magutik tilki chwa tika tita genge
1: chile star 275
0: inyo urchini ge 10,000
1: elfo kumi
0: agu chandi ge tisha gama na tika tisha xisi tunge ngalali so tika tisha kia tako miyon ko 70 atas tika tisha negit 76
1: star 275
0: alchinge tika tita genge kuko ni 10,000 jonga isirge le rice asiba gange elda cheso
1: eno limboka mwombe ndale
4: Elda.
1: Elda.
3: iyoki Wesley kinoira kinoira ilongongo
0: ngongo cha chine ge chutu soko na mchini yon kacha akta kabisa tika tisha ki na mchini yon kimogole nena isibu enda chisop kelio isi meto boyot
3: jamge boyishe juo mune
1: kibai boy iya mune
3: kijamge na baso bon profesa ligatua chorgo enyo bruce nyo
0: karibu sana
3: bas kongoi nte tutye nagarara nago ibu esi kiro akopo CS, BS, Chujoke, Tukul, Jekiki, Gajibayishet. Panatai Goro, Gomita Boyo, Nege Gure, Ben, Arab Letting, Nemite Silva Hotel, Jitane, Opinion Leader, Kokale, Igatua, Gapsa, Igatua, Professor, Aki, Igatua, Kopata, Tinget, Kumamita, Gara. Pas, Kongo, Inde, Tutye, Nego, Iwe, Nagara, Ranamuin, Kitindari, TSS, Ake, Tinde, CS. Netai kabisa ameje areki kovie kabisa morgomen kabisa nagogi koko asuldae kabisa ngalega pamani ngeme security kabisa kegeru koko ekpafet ara minister kabisa ara morgomeni koko kwa igasi netogu kitindai minister kora Davis Chirjir kwa eba isie nagarara netogu kora ang minister kijok chebo kalenjin kegere kwae implementation nagararan kotamne anyun MD Sam Yarat Jaziror nekikochop keswek kot komakwame rubet komita akot Chris Kipto piik chekikwai kasi kabisa kotamne Rono chito nebo agriculture neoe morwei oe kasit beta kemboi kot kwakikishan kole kakokol biik beek aki nde mbolea koyam petushe juge ame isoi kebunu Kenya City kororo nil chega ginde fertilizer kapisa kubunu MD Jaziror ak Avrono kubikia oe kasi zimanche toko kapisa chekmeje kele kongoi president nende mugo sako tarde tat jovo kukanyor president 2027 kotoko kanapta vijo kotoko babarak ngogo BS koko ajiko yung minister amu kigere kwa eva isionik chekara ranche sabote ni raya ako sabote ni sergali nepa mwisho ameja ale oye onge tare tuisili onge jangan chigei kakimeje si koko neina mtangyo asikia chigei amu kimiye lelo ole mnandi kiyo kwa kichakei asiko si kwa lega retwezele apchigei leji jija kicho lega retwezele o menge tuwa kinye ngemoni makijubi nakinya koi kora mungu tukukye kai ata wa izboishye chwenye uru wike nakararan kikurena elda chesop enda alatkam
0: ogoy mising elda chesop enda alatkam ngombe ye mite na vas nebo boishye kakangi gochi akna mama shopping chepo 50,000 na vas nebo boishye kumbusi 20,000 ni kikuni rabishek si baka nge wike na imit ako agere kwa hiko tika tishek 52 ako ingen ile kwa hichu tusoko kwa nge 10 chumatatu ogoy betu tabo mut amaisi kiki agatukul
1: til
0: kicho tika tita genge til tika tisa genge asibi tinyoru wa genge tika tishek 54 and kemeri chane bomurenik nita kwa rangon mising ya ninye
1: Star 274
0: Kaya kasa kine boyot Councillor Chun Ruto
4: Jamge
0: Councillor Kiko sin Councillor Chun Ruto Kiko sin kumye Mega seje Kongoi kimiten ak Weldon Bor en olieb studio en chumamos ko Weldon Bor nekemitwan kogere mamanda tiketishe kon missing Weldon Bor
1: imagine
0: 20,000 chebo boishek anan murenik kamaretyo tiketishe sogolu out of 54 so na ile takumi tiketishe negit 43
1: takumi tiketishe
0: kosite akamu agele chine ichuto soko ogyalishe ogere bi kwanta tisewa njega irta sani kimache kegonu kicho 3 minutes chine chep kon ingele goyo alishe en soko meko itya miyalishe omenyorugi nengung na fast kotingele tom gayo lishe en soko kono imuren kone mung na vas kora tildika tita genge kicho
1: itile tika tita genge
0: star 274
1: chile star 274
0: chutu soko sibiti siki enga oroneta brani yegi teseta star 274 ogi siki heka sakina echo ilarapko kocho el
4: yemge bwana Bruce Beta bwana Walton Bor wamune
1: kibayboy
4: Kongoi missing the kitchen over when you get to Tapan. Kongoi got a soppy tikwena of a officer gave you the set guard to read, and then the president, and then go officer and a tool, he said, Kopin Parastatu. imuji kotoretech eng boisionik alak tugul ole tos ogere kounee bichu tos ogere tos ngopeku boisiyo kuomokchinigei koin ngokameche amwane bwana Bruce Peter bwana Weldon Bora lein nekit akere ale akot makirikchin bichoto korok netai amu ui korok kenyor ofisisiek chebo nguno chebo national government komi Nairobi achekemi ole mashinani mami besio tai achek county chu kochep county kora kou oleu kora chito nekikisir kasi anan chito nekikisir kasi ko governor anan ko governor anan ko MCA lakini ngoi baadaye ngoi ngibeni ofis ibinyoru minister inyoru CEO anan inyoru directors tugul lakini menyoru bichoto eng oret nekakerin kwa kachamin inyoru inyoru bichoto kokamenegei amu kale si kimaisirio inyendet kasi kiakwacheket kokikwe governor sikosikchi kosir kasi boyondoni anan ko lakwani koin kakimeche kemwa kora eng president kele yeitinye biikuk itinye ministaek itinye PSS komi PSS chekostoi akomi biik cherikchin biik che humble cheu Kiprono Rono kokikiro boisionikchik Kiprono Rono ko chito nekere ile agriculture ko sekta nekokwo barak kokobwa mbolea ngore nekararan akenyoru chito ngetchinet ngonyo studio ako nekong'alal kokakeetchin ak chichoto kakakas ng'alek chekakemwa akot nguno kimwa kora koin akot ko nguno CS nenotok nguno ko David Sirchir kokakiro boisionikchik kora komi mashinani ine kora ngap komasketesosio kora aketepsio kora kokakowolu eng ng'alek kou akakeba ofis kora lakini nguno ngepa man biik cho kapesa chikikekwei eng serikalit asoa biik ap kolenjin kapsa kochang chetom keitchi ako chang chemakinyoru chang biik chemakikere kwai boisionik kwak eng oret ne tos kitereke nekiyoitoni boisionik mi toretet nemokchinkei raia eng oret ake anan ko ake lakini makimuchi keitchi bichoto kosupkei amu ui kasit nguno kikomenegei alake yekakesir boisiet kesir president eng kasi kekochi president nguno kobirtokei president nguno kochengu kurainik mamite bichoto nguno kotoreti amu mandoi nafas nebo kong'alale ng'alek ap kurainik icheket lakini inyoru nguno sai ngomuta kakeba ofisisiek kwak komenech ako acheket chekokikwe president kokong'et president kokwe icheket kosir kokochi boisionik konotok koikei eng kit ake nekikomach kong'em biik anan ofisaek kekire nekikekweiwech eng serikalisiek alak chetugul chebwone lakini kimoche kemwa kokati chebo BSS alak anan ko CSS alak kekire kwae boisionik kwak kemoche kemwa kele agenge Kiprono Rono nialake kora cheae boisionik kwak akechindosi kora eng kin boisionik alak lakini kochang chemakinyoru konotok nekameche amwa ara atare kityo ameche amwa ale kibwane kora arap Cheruiyot akot ngomakibwa komeche sikomwaiwech namba asikosikchingetoret arap Cheruiyot our colleague sikobit kokokoto ketorete boisiet netesetai eng yoto.
0: Ongoi mising choel arap kogo ye mamanatiketishaki ako kakimwa kele chi noto neichutu soko imuch takitigen sikemwa kele ne naisibu matite ichutu en nguni yon king'ololi chifuip
5: chamke Mr. Bore Bore agin Bruce goto narap jeni yo 0721 94 8208 Ogatuan Arab Jerio Buitisap Aeng Agenge Togo Langwan Sisit Toi Buitisit Ogatuan Arab Jerio Emi Sufuri Sapa Moja Mbili Moja Sisinim Inde Tamanini Nambili Sufuri Nani Okay, we're not here yet. One of the two leaders, we're talking about the two leaders. So, Jamaite, or the Juanita, and we mean, to my good parents, Kappa, Rapid Yatinita. So, I'm going to be in one in Bruce, at Bora, Queen. Log it to you, leaders, to get the parent to person. Back in Frank, get out of the press, I mean, who told you, Susie. Bagi pengesan, kibrozorono. Fakta itu, lagi itu gue itu sih. Aku mami tem, tempat benenya. Itu gue kata berapa aja, mami tempat benenya. Itu, kupal lebih ke sebuli sih, mami tempat benenya. Ni cegi wonget, cegi nget, cegi kuat, jangan pernah cegi wonget, kamu sih dah. Tapi tu bih boleh tegas sih. Itu gue regori. Tapi ni gue kata, tapi gue mesti ada mau. Nebo jelimu, nebo gureso, kau kan lagi apa urusan? Ibu rumah apa urusan? Nebo kau mesti nebo lam. Nama saya kau kan tiga mil, double location yang lagi ada di Davisek, Abu Wahid itu, itu semua sah. Aku tak begi bagaimana, kau tu orang jelimu,
0: Missing Chibu. Well, don't borrow. Okay, I go to Rabishak 100,000. Ticket check mood. Are you going to Rabishak as he bang again? 100,000 into Gogamagel Posho Mill, Tinka Shinga. Then you go to Rabishak 100,000 as you mean to be al Tinka Tinga Nyagan.
1: When you're singing a big mood,
0: yes, when you're singing a big mood, cheat will never mockin' get tangle, Tonga, Yolisha, and Soko eat till they get his check some mook. Till they get his check some mook choke. Kinda will never say 100,000 Ivan Gange. I'm going to go to Google and get on a fast and wait till they get checked some more. *274#
1: *274# *274#
0: Chutun soko till they get it and go in a fast young and only
1: *274*
0: Ticket is not and I'm going to eat a little ticket check some more tight new ways. So when you get a check some more, come on, teach you to soko. I go to Gigo, Chichi, Nagigo, Chukila soko. I go to my colleagues to go on your 100,000. Ivan Gan Gagasir Gale Porsche Mill. Agere chita na ganyor yes kiguren ruben ko ganyor bonus ne 759 yonga ko ni bonus ko uno ngote iwe ko graso ko agitil diga ti shek alak alak so moksantra agere tensang finsen samoe agere tensang agere chita ne guren meri agere tasang ki coalition so ko fikta agere tensang milka agere tensang philip agere tensang agere chita na ganyor enyu bonus agere bichaka go chiki guren ko bonus ko kiguren veronica cheruyo Kanyor ponas needed nebo 627 shilling. Me nafas inyor chigesling ishagata 100,000 yeget til tiget ishag somog. Agere Lilian kagiger ten sang, Chastas kagiger ten sang green yoru. Kuchingalegiri alishei kuma tichu to soko. Mesi kini chutun soko kogebre star 274 ash.
1: Ishile to star 274 ash.
0: Agi til tiget ishag somog. Asibiti

0: 100,000 ni kagobangan ge ile mokto to moy kwal dinget ko mucho kwal big bigit anago toy mungaret ne moche open it talk kagisri choge le posho milani woni gora bisheke asi bangan ko nyegen kimache choge en 5 minutes 5 minutes ke choge not 5 minutes 4 minutes chegen
1: tini de shangwan
0: ti ne ko sech itia mitil tiga tishak somo go titinye uwezo ngometinye uwezo higa nge at kit again soko
1: star 274 ash
0: tiga tishak angwan so mm-hmm. Ngwargule big angwan chinyo urchinge 100,000 chitugule yonge til tiga tishak somo itinye chance ya mita barak
1: star 274 ash kwa mtina uwezo soko
0: yes chitun soko siviti siki enta kiko shak angwan chemite tai til tiga tit agere wala biche chitun soko chitane u Dennis rotichka igerte nagere Leonard Kiptoo kechu tuso konguni gengalali ogi olishei Ronald Tonui kagigerten Nelson Cheruiyot kagigerten Felix kagigerten agere Festus Piwot agene kagigerta sang agu pichon chutu soko pig negative 15 gengalali nguni kogi polishen soko tiki jotike tishet somo kchine tom gaya sichigi en soko kogebri star 274 ash senior chige na fast nagararan gibet ne wate beso ni gibet
2: Hello, Kibet. Eche tugul otoku bruce baro tu agwe le bore paja te bolo ai micho bai ne free ene namba wiso toka la batune na yoke tare po yo koget nale ga pieza jugo ngolol wech amacho yugo ngoi bron ron e kasi ni koko yai kasi ni mami ne gerge kasi ne guni ko boi temi ga chai e ngale ke tesa ta kimo gileng bron ron bongese macha ye mojin gora aurelia festa ene bunke jenga jike bicho ata was blues with mojera galeke jang ki yes tenge gora pues liga khate en good kongoy
0: kongoy hongoy missing kongoy missing ki be tnata ne bo yes ndagi go she chon go gaso lege thore tarap chiriyo tman ki be kari ki chore ngari tane bo poitu ne bo thore tet ko be tu tabrani Magmande, go go game moon, kit the magat, a tubal gate or it. Magimu, what's your name, Magimu?
3: Bruce. Samway, Bruce. Ongo musim nawe ongo lagi mana? Nampak macam orang ni. Awak macam mana? Mula aku tadi ini cuba sergaling. Kami ada minister, DSS, aku ada juga lagi kaling. Jadi kira kira asin aja. Aku cuba itu nendo eh. Sergaling itu apa rambo itu? Macam point ni. Kau ni urem pun berono rono. Awak macam mana ongo DSS? Amun tinggi tu je besok. Lega kita tu ye tu limba naiguro, kok jasa amalenge, kita sebab isyung end limba engeri cawak tu beri galak, awal limba bawa main lagi ni tu engeri beri nenar. Aku gigi negeri sah, negeri sah naga je, ini wejo tu ni bawa bos bet, ni bawa patallah itu kan master ni bawa transmar. Aku gigi beri je betu ni bawa ini, ganda aku ni bawa lelu, limba jibi jibi, negeri sah ni bawa lelu, asal gigi beri je tajak gigi emeruat degil tau niya. Aduh kerja kau gaya mana santa, lepa kerja beri tu leh nomor dua degree saja. Amu kau gongoi, amu kau gaya kerama kau yuk hitam di bandi di guris. Kegera kele, ina naga kau baca tak yangke, neta hari tu presiden. Kau kau mula bikin canggol, hitam tu aku minyak tangga kau arang kau. Lagi neta ager ina ager ngaji kejere lepa PSS. Ager awal lagi ini meeting, piro minister. Ager mungkin ni gongoi kerama minister lepa ini. Security, kerjima murkum men. Kira-kira barang ini, kira ika asin ni. Emin saya tukul. Kiri gelo, no dengan orang itu orang matiang, kita mana murkum men. Izin dah matiang yang lelaga bandit. Lagi ni kau ni orang mana murkum men? Agak naik lebih tua ya no. Lelaga apa kata korang? Kau ini kamu, kamu gimana kerja? Cuba bicara. Kebawa kau yang cuba bicara.
4: kaba ngalal bik chechang kou ngalekab ot Davis. Ko Davis akine komi yo, kokere chebunyo, kibare kongalal komongen bik. Kotok komwa president kora kosutil kou kimi Bomet kole kararan chicho koboisie. Kemache kemwa kele kobois inye kou nonetet amu makimache kemwa kele mongen no, mongen no. Kimache boisiet kityo ne kararan koityi boisiet bikab borietab Kenya ak Kalenjin. Nibuchoto was Bwana Bruce komakitinye ngalek chechang. Baibai koroni. Ako kitambwani kondok tugul ak kemwa kora kele serikalitab Arap Ruto ko tutap. Kiyoni ine kunonitet. Ako kiker akine kole ak bichu tam kolalamikoni kwerituk ak boisiet nekotom kochita kebeberwek chechang lakini nguni kekere boisietab Arap Ruto kwendi komie. Amache kityo kolenji Wesley kimwone gaa. Kimwone gaa nangeng'alal ak Mheshimiwa Blue siaker ale kale ne anibuch amiten anyone koreng'ung asinyon ketoretin iman.
5: Oh, ikatuan kabisa kilia baibai njo akaso kongeteke olekai komi ne chonjo kabisa wame kopetate sitimeten kuroni ukaitu nguni kerichacha simoishek any amache amwa kongoi ende tutiani kokonu Bruce keker ngalek en ibaitinik chekisir serikali chemi parastatol PSS une en toretetab biik netoreti borietab Kalenjin une bichu amache awekyi kongoi Dr. Paul Kipronron amun inendet ko kikotoret biik kotabala kotoreti serikali kowewunyin ine kotiny kora biik ko BSTG kotoreti kityo serikali tomo akas kele komi arambeyot nesikocher iot kaniset nebo Church of God of Prophets nemi koita yon nerubekee nok chirchir rubeke ak factorinyin uyotungemwochi kelei toretech ako makas kabisa kit nekikon kabisa kaniset nekikibal kityo mutaroit buch tut kore tuga lionen nitareto vias igero vias iger pero vias girgir kanizana ndo dite cheu amine ogo kayo netayo so kimai geger abe abo tare di gine kimakini bi chubu tare di mato matke ba ke chuge tare serikali nege ne baishuni cho ogo kora yanga mai bi tare te cheu chuebu asili koi teune kwa kogorge mi tugul kibagenga ogene gele tare te bichu ni nebo lands netom gaigee kas kabisa ni nebo water netom gaigee kas kabisa mokingen any kele bendi ano bichu kimakesom Arap Ruto president nebo emetab Kenya en 2027 kisektaen by God willing ko kemoche kokonech biik ra chemuche koit gaa akomi serikali kora amun isiwe sikai ikose kemwoe Dr. Paul Kipronron ak icheu abokora amun inendet komiten serikali yoe chebo serikali akor kora kolele noinono anjon chebo empowerment chebo vijana chebo mamba boga yon komi toretet agetugul koitu akot Zias Murkomen kemoche kelen pongezi akot Kiptoyot komas kasindandam inonon ko elected leader majority kokikotoret eleo kimoe kesom ndoyon kakekonin kasit serikalit inai ile biik chekileweni serikalinoton komoe toretet so in Bruce ak Weldon kale ne kiwibuga kanyo ngai boyoto kole kiwandan inendet ichoboito ngelyepta lemi tienda iwe lemi tienda nemi ano Bruce neiwale ole kiakwong ikuren an Joseph akwa Paulo komakikacha baita ngelyepta makenyorchigee kat boyoto kiyai kasit amamache kepchei kora sotikini kokeesye kabisa wei kabisa okiesye inei kabisa in the strongest time possible kele matopche ole ndanai akomosi apana kimoe kokakenge biikab ndanai ak chebo komoswechu matokoe kora ngalek biikab ndanai ondechu kutu sai obakany ngot komwoe wandami ndanai en boyot ko icheken akong'alal lakini kimoe koit kora maendeleo amun yon kakelewen mbi kobo echek tugul nibo komakikonde longita orabore komachuko ketechen yu sukulisiek komachukui keyai amache amwochi ine pongezi mheshimiwa PC yainye yanyo nega mui kwenye kageri kumageri kwenye mageri kumasoso agine ama kuwa kuhiche ene talaba isheju ungoi nizi
0: ungoi mising
1: chofri ya ramutai
0: ino limba kaptulua soko na bosta 274 kama agwe soko na 448 agu weldo ni kagigo 50,000 kaisi rigele maize
1: ehe maize
0: 50,000 agu ni takorago na vas nubo tiga tishek 17 tishek 17 agu chitu ulito iti liga tita genge Leonard Pitt kechu tusoko kagigerten kurasang hakisam gele chine inge nile itinye nafas I chutusoko awagi tildiga tishek tama natom gaisi kim hake batai chutusoko tildiga tit kogebre star 274 kika tita genge kichoko gwenin 50,000 chonga isri elemeis awagi siki ya igiti setai choy isko sobindo
6: ya mune bro apo
1: hey bye bye
0: samke
6: Kongoi kapti saya nak lah sebab rogo no. Kau abis timbal, kau ke timbal. Terus, kongoi kapti saya nak lek ke kalau mahu aku bo okay ke, aku bo bici kau gaya kasi. Kitinge, bici tu ori kia jago pura no PS score. Kiwa no PS score tu, oh ada no kasi no yan. Ada no kasi tu lombok anu sosia kacu. Anak itu kata dia nak beli data berasa sendiri nampu. Kau leh, anak ini nanti tak kami sana. Kami uikah sih te. Makin kekai lagi wanu PS kur. Kau kau yang ni nyonya, nanti kau senget kapri sa. Kau kau senget kau PS kibrunurun. Mami ni ager ke? Kau tak payah sih nak kau. PS Aurelia. Kau kau ceritanya. Anangge mana kau lalas itu ini? Ni orang lalas ke soal MCS aku bingkun. Kau bagi le mana yang kau susu kau soal MCS? Apa sih kau apa sih cuci? Kau bagi le mana susu kau nyobes je mana yang kau soal MCS biasa urel ya? Kau ni orang oh dia nak apa cemen hari? Oh ni macam sabo tu kuju aku ya. Kau mesti kau kau susu kau unan. Betul tak? Ini orang mana yang kau nak rambe aku mesti tak? Tiga bulan iba juga, mudah belakspos ke orang kau bukan setahap juga, mite ni nolbut ya. Anu kau mertau aku jatuh. Tu kasih negi kau yang kat dia. Kau ke ramu kau kau lino berusaha masih nyogok mau itu kau ke bote setah. Kau neti je negi kau ibu noli. Kau macam ni kau kau pias aurel ya. Tadi tu kau rok naro akpo me. Aku yang dah teri lelokara. Ni kasih negi kau nama ni kasih negi nama si cebios ini kisah rezeki no lipa gilgori. Tanu kau kau teki kau cebios ini kisah rezeki no masa ini. Terus mami bingo lautan. Aku buk ke canggih negi kau ya. Kau mau aja ni gonggo. So aku mau aja ni gonggo ya ni. Nenanya baru tu kau kita setahun guru. Apo? Kiri bingo abis yang magora eh. Aku kau eh bingo bar. Aku lagi ribet disi kau itu nyonggo tarik. Ini orang kebar TCB kau boleh jom aku orang aku buat berbagai. Ama cek yang alat yang kau ni pichon, oh nama doktor yo. Oleh ini orang kau sarbi cebu, kau ni kau bimai cari bi, kau ni elang kau saya cakap kau berjaga kau baris stress. Kau kau ni boleh mata mami rabi sih. Oleh ini doktor yo, ini orang kau sarbi. Aku kau kau ni TCB saya nak tangguh orang kau lonjir bi. Mami rabi sih kau mandi ni nuli. Nen ni kasar tanah kebo nak pesen habis ya. Kau na ambil mobil, mobil kau tap kiri lagi ni. Amu ni rektos ni, amu kosi kau buat kiri lagi ni. Tiktol relatif, progress ye. Kau kau ni rektos bi. So amu jalan je. Kau tu mesti tengki tanah nampak jutu yo. Ile ni yang kau tu bi, kau mau tiktol. Aku amu jalan, amu berusak pos. Kau tarik ni matang tu lah nevi jo.
1: Kongoi.
0: Haya korom kabisa direct chemu manda. Che ndoka seman bichu harik ta serikali aron cheru yota na le kose ago fi mi ngoma kas ko mi picture mo chin. Mhm. Ma chita glida na wata bo senate.
1: Ya che bot tirin kwa agenge
0: linu. Kaliet oba ko ko sibi gire ka bo ngalo sibi o
1: tu. Again. Egere ite
0: sta gi vet sapo ndo korom kabisa ko missing well done.
1: Egere ye pana pros.
0: Mhm.
1: Ah na le gin gele bana rabini chuta 200,000.
0: Yes.
1: In big 13,000.
0: Uh-huh.
1: Committee listed in the government.
0: Yes.
1: Nemagi print and out big kill yeginam rabinik. Aqua gelevi ke chuta banga line it in.
0: Yes.
1: Aqua gelevi ke asirga no aga kur line it.
0: Yes.
1: Sugo benga lejo amun. Gato go wing a lejo to good missing amun go go no kick serga line on the actor abinik. She will give the actor chibi kichota.
0: Korom kabisa.
1: Ngoiti tau ni tau mangu biki lelen kiche choton au le magin am rabin ko go banu rabin.
0: Korom no tau missing ko sama ngo ngalal ko sobin do enyo ni ko seleman ki go emotional. Lapati ka sarta dai go shak tip to mugai jaba tailba studio ting well done board po si ko ger ka chambi go chutso ko abo sipte tut kang magutik ki ma cheke gere 10,000 ni a ko gi go ntika tishak cha cha ngabisa. Ka gi go ntika tishak 105. Tika tishak 105 ago mi bi gro unique 716.
1: Big 716.
0: So ko go ngetena supui ago Gosigi, Amochu Rago Gango, Tembo Chutsoko, Ago Tomo Qualis, Kogi Gochibu to China Chepchem, Cotel Ticket Titagenge, Azugun your chicken, 10,000, 10,000, 10,000.
1: Elfo Kumikumi.
0: Yes, Chutulsoko Gabri, Star 274 Ash.
1: Star 274 Ash.
0: Sandra Chebleting, Pongesi, Agregen, your tokens, and 348, Iborugi Legai, Chutuzoko, Ago Tomo Alish, Gatomi Alisha, Meshek, Agre Meshek, about to Soko, Oga Mina Vas Nagange, Magatomi Chutuzoko, Meshek, that is why I want X Nemun. Kimachi Nagango Chutuzoko. Kong attend subu and bichu 716 ko agenge and b chenyoru 10,000
1: negative star 275
0: Glenn Brandon alagilene Brandon Kibet korago gechu tuna tai soko kagiger tagagindex nemun lakini amacho wale jipongesi chitano wata nagimuren Amos Langat ticket number 2 kago nyoru ticket 10,000 Agere Evans kenyoru 920 chona tokens dogi yaru Evans ichutu soko Jonathan Bate agere korago gigo chi tokens no atano 489 chiling bongesi Jackson Rotich ticket number 3 gai ichutu Jackson negi tabari shakso moga ato misikigi nita gune gitna bomisho gochingila gai ichutu soko agwe kato misiki Sheila Koech kagere tensang gai ichutu soko ogi olishe lead cha chemweno ke ichutu soko netaya kato michutu soko agere tensang Star 274 Ash
1: Star 275 Common Tenovisoko. Eel Tigetitaenge.
0: Tigetitaenga, we young as regular rice.
1: I got Tigetitaenge, a little bit of meat in Quenota, Tiptum, Axasum.
0: In your Chigetin thousand, Ibanga, we can meet. Kimita ticket number Sogol. I got to get Chego 105. Chutun Soko till the Gatitaenga, since the Kitten thousand Ibanga.
1: Star 275.
0: Ogi Siki, ye get a tie, and coronet a brani. Ega Sagnega Timberman, Gatiperman.
7: Gogoi missing prospect. Gogoi well done board pagarna. Gogoi to tele gogo neje.
1: Karo pasana.
7: Puet ngale. Yo mi so yue na ma yugi gogo ne pagarna.
1: Dicen ba
7: prospect. Sa chi gi ko ro ri.
0: Ye lecture maga to ki ga Christmas mati ba man.
7: Laga dano Bruce.
0: Wala na lecture maga kita ki ga Christmas.
7: So, Goroni, Amata, Namune, the Lake, or do it to Choganisa, MCS, Jimmy, Jimmy Tengazi, former Kavanas, Jimmy Guni, am minister wakina Davis Chirchir, Dr. Paul Gibron-Rono, CEOs wakina Jeff Siror, John Donu, Chelule, ako tuwira wabara engineer ngeno, api chon tukulo tagu sinjeru yot, onge ber rai ni kukulo kabake li tukul ore tukul kito kikega apkatet. Kito ore tuwe wensi tu, wensi ni migi chore ngari iti, ngari ni giba isi ni logo wak tukul chon tukul. So onge ebe, otore tagi ne weri, kuhi lutam otore titai tieni, otore tibi ene bao menak tukul chon tukul. So kaki song, enga bingi tapke majority leader, neba gericho nota ni tono ne ngun na bafoe serikali awo te itinu akina wakili chuba to metu cheka ku api chondo o gebe ora bwesi we bi ki mo mucho iti gora bwesi le ko na bait no wakini ko 0721 948 208 0721 948 208 kule nungu ya sili kipkuri arab chiriyo uge tore kia hindi taito mizige ku ni bruce akwel don borgo kuku nwe ratu mkita ni noto na na wama chora I prepare bruce enta yon igu ni chiba PS chiba MCA chiba speaker ise chiba governor chiba MB chiba senator chiba women rep chiba CEOs chiba PS asi gigir amun ite jutton ko ga go but pika sigir go feile dos en bise feile dos kavanaz feile dos al nagi ko most of these peers ko chote ni yo gi debu gi do ci ko chop kulle ak shap shutaz amma ki do ne dere ti bu gud galle ago chok to to magaso re tio magaso go lene ne mai bi pe mai ge chop chora at mai ma te ga ay gulle mami so go chuta ci ma te ye gi kide ci bu gud ne next week. So when a new amateur tiger is in the team, Daniel Murin, not a good Dr. Paul Kibron-Ron, the go authorities, Kaku will not take in the lean, a primary, Kaku will figure the Timi, Chevaka, Cheva Ovacado, up to Munisia to an extent, Kiricho, who won the Engalega coffee, going at 1963, and that's the Stock Exchange. I get a well that borrowed a proceeded. In Jogis GPS, Nigitanguan, and I would be BS Tamaju, Chicho, who got the good body of a quality gag of a baraka. Neboy, go Kagera Chesiro, in a long way, Dotten again and Lina, Igre Romina, the Gomiano, who go improving a leg up this way. In your teaching, what a chord or no, me poster, postmaster general. Who end you, Bruce, go Mami, Enganese or Sheikh. Nalega bamba ame jaba bichana aga nonu koi tu uji aye wata e bosta nemba mage de bravi ni lagi ni nemu mushara cha chi chi chi gulu otore tenyo kege ra jori ta nongo ma wala no bara jini ange no to bi tu ye ne aga se gora gele ga tore ti ni gora I chugi chugi mi tenan chugi chugi ga aiga si ne gara ni bara nikso tike ni giba ke si si kogi go ti yo no bage si si bruce kogi tsa ta ke si ki akwa be to li bo 45 e nge si si ki ni supermarket I nyuru che go che ba ke si si mala lakini ku do ko la fa na o chu wala le in Augustin ku we de le gi o me ke ri bible lakini ku ni ni we sel bi che I nyuru che o che ba ma on kenya ya ni me gi na ni gi le o bo do chu to kogi di ri ke si si ti jo ne do ge president ko to chu gi u ya likewise ni ba Newton dere ni was serious kogi bugi giger kam da ki chaya kogi uri tebi jebot no trip kogi chebo li ko nyoku ago naro li kogi ai ga si no tere er no au ti cha ma be sho no ba in no ba ki si giskal ago yo nam ji nixon gara kogi ai ga si se toi se jo koni giri chut gara no ba ina cha giri kogi ai ga si ko ai reform se cha ne lagi ni ki gu ni cho ga mu ako mi tenga ago ti do resource mu ni chu ti do experience no nem to git ba me git de wi ya ko to ke ke te ba rate amuni bruce inge ni le ngale chuka ke mwachu mogi giye duge giye giye tita isi osi gini bara la ini gijuge ya buwa nungwe jiu ku mo tite mogi we uche na nyage ya chek siyo nene nyono kibutai mariti akcha kilano piche ngege miyu ku mwitu uwa nina rambe isi nyegalala siyo sasi nyege miyu kia tita ya nyege kibutai mariti Nee, ketujuhnya kalau aku ingin amat kepisah, pora tinggal kita watang asal cuci ibu nuta, nuka hati muta emosi. So kita tengok gigi mana yang lagi gosip gigi muta. Aku cipta ni gigi laku jangan apa yuk gigi gugu tore tisu tangan gigi muncir gugu. So agak suan ini plus, amat cah muncir biga bomet, api cuti. Kita dah PS kuris. Agak macam ni so ada bis. Mami dia, awak mungkin kira gigu itu dia poma. Kenapa skorish kisah ada dua times, ini baru, ini kau yun ini nanti. Bagi lemah sih, dia gimana aku kira macam kata pos.
1: Aye.
7: So buat kau ni ada ni, kau ni ada kenapa sih muncul kat lidah ni?
0: Kau missing kat tiba man. Well done boy, kita juga yang tadi kau share kat cetut cekin, cekirin. Cii ni mungkin ni ke injuru 25,000 jawab shopping ni. Ichil kita *448#
1: *448#
0: Agi we shopping, jaga agi sri gele shopping, agi sri gele 25,000. Cawan injuru NC made, tiga ti share 23. Mati we kasarta, cii agi tukul nai cutu. So kuni kau magiye tenci agi tukul because so
1: kuni kau magiye
0: alternatai. 25,000, ni muci buti ni talk. Oya tiam cii agi tukul libre *448#
1: *448#
0: *448# agi tili kita tiga tenge kita cok. Kau kau ninggal cii ni, kau ni niwa kange *448#
1: *448#
0: Agi seki. Piwat yang kali ya piwat?
8: Ya kong. Kong gue kata kong gue. Muka ina muana itu nafas ini nengai kata. Betai kong dia muai tak tiba. Kon nama cewa selip kuli orang muai selip. Kau boleh gigi burtu kuli kena tarik. Kena kau kata. Kau muat ini kau ambil cok tu. Kau pergi cok. Kau lip tu kuli. Gigi burtu gigi apa anda kuli? Kau nama cewa muai selip kuli orang tarik. Kau tidak ada tuan. 948 Aku urut je dia aku kuih ni. Aku lelul mak saya urut tapi, okay sekolah ni mungkin boleh ni. Kocap kafe sana ni baru pura. Kalau mak macam kat sana sekolah kita semua ni. Kalau tayin, kotai kit, kalau kita semua ni sekolah ni. Kau kiri lara kalau kocap kafe boleh saya ni. Lawan dia nak. Kalau mak macam, kalau dia kemudi, elok elok ni. Tahu tak? Yo, ni ane pikir baru aku orang kenal le. Kita ni pun kotor tu ya file. Orang nama si mak kuih mungkin orang mama tu aji. Jorwe tapi orang kita kotor kuih tu, kita lagi ingat le. Ya kita kau kena mereka tahu ada tak sih? Kau pergi kan lagi? Di lingu, makir orang salam orang. Cik gigi kau yang asal ni lewe. Kau ni kau makan apa biji? Tiang orang ni baki orang kat. Suka ni ani? Cepat tembak ya. Tapi wujud terlalu tu. Kau makan lagi le? Gigi tu jauh tu. Kita beri lagi tu kau muzium. Lagi ni kita orang ni presiden. Ini jadi cebu orang yang dah. Ia lakukan yang musrah itu kau le. Kau aje lagi ni tu macam cerita nung. Kita tu kau yang maru nung. Makin muat cuci. Kau makan pun tu. Coba, apa yang awak nak faham ni? Tiap hari tu dia dah berus, ni mahu ini coba, tu cumi awak visa kat mana tahu? Tu cumi dia visa kat mana visa? Tu kita cuci. Ini muncak kami ni cipta, ini muncak kami ni dalam tangan kita coba tak? Ini muncak orang kami yang nak tak kepada kita. Kami kepada dia, kami nak kami ayam, anak usumu. Cuma nak last ke, walau mana jauh, kosri dia visa kat mana? Ini makin urut urut saja ini. Kami sih ikut ni berani dah, ikut ini. Semua kosri itu semua nanti. Ini kalau ini coba dia. Apa tu mungkin aku biar dia jawab jalan ini lebih besar. Kau nak apa lagi? Kalau dia jangan tak panjang semua. Kau beri tahu orang dia ni murid orang tu ini. Kira kira macam ni. MC itu tak cuma nak jadi. Kau yang baik kan kalau tak. Kau sih kau dulu ni kiloan. Kau ibu dia dah ibu dia. Aku tak yang ngalah ni orang itu. Anak buat.
0: Kau gay missing biwat. Kau ye tahu kita tahu meeting kat ishak negative 11. Kau kau ni 25,000. Aku kaya atas tenci agak cukup. Itu leh jodoh kita tagenge. Mati ke cia engkau mesti kini agenge kau yang menyuruh 25,000 and *448#
1: *448#
0: *448# cutun soko subit seki. Ega sese nebo wasingi shu sese.
8: Kongoi Bruce aku lom enggak apa, lewo aku nombor je, kita terapi itu kuen. Bruce boleh segera tarik saya, jepo presiden. Anam di je negi dia aku tarik dia presiden. Kongoi kata timun aku lom namu, ngan aku boleh bujuran, kapsa aku kaya di, kongoi langsung aku kapsa kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
9: Well done, Bruce. Jamge,
1: Garibu sana Beneto.
9: Ongoi wei kikap kwarian kot nekit sityach ei ka Bruce. Oi jam ko long bitanon. Jam ko long bitanon. Jam moyo ku ko bitanon.
0: Jawi memwa ale John we ko dia kitabo subuh ka papi kanisa.
9: Ndu buji nana mwa ongoi na fase ne koro nyoru ako mwachi chobo ongoi. Amune na fase ne mnyeneune. Awa sama mam choro no kiwa leo nge tuye chini yonita. Ngu mara neko mwanyo lagi mya itu we ntuku gala. Kone ku kao ko ne nafas ke ngalale na kupa kupa chini ka serikale. Majo cha mwana ngalale na kane vik tu tengi chiyo. Neta kapisa oka tuon chep tanyon chep sikisinde na inegen. Negure mpia sa Aurelia. Oka tuon ne niye mi. Ako lenji bai bai boro jie. Kingo kakiko ni ngechere ta Aurelia. President kemwa gongo ineo kele kako buwate la itoria aki ikimwachi gongo president kele kamye itamunge buwate lakwa niko ninyon kwa South Trip ako ninyon ya trouble man kichome kapisa kwa tuwa ishiye nyin kibaiti nikye kiko sir kone kito wa miatani ako enjo ntukulo totkaya isabu kele nyoru wa take tukul 30,000 kwa wako ibe kondo mikuwa bara kora amun ninyoru bichota kwa kanam kwa teso kanam kwa mimso kanam kwa liani kondera vini sugun Kogi waiki negara aran ama cha mwachi Aurelia emgule lwa kyo kele imi eche kapisa kiki kuilen kapisa ngi goe goni ngechera anon ke baipa kitu kapisa ki mwaungo ungo Aurelia panda ngunge te sati gane sosye ke mwaungo rako ungo amun ki naba maano koke te iki negu hen fuja naba logo kyo koka ni sosye wara kopato ufutu uke ngalole ini mutu gondo kwa kanisa ke mwa wara kongwe koi nitore to negi goi tote koi te wara eungu Kema cha karaka ya mwa gongo ino. Aka ya tungi raisi mwishimua pia Aurelia. Kele gongo ino. Amuna mnite ni honito. Number two bwana kru. Ama che ona ole. Serikali nikiti nda ira. Kutinda William Chita netrasti. Naigure ngepchumba murkome. Ama che mwachaka ne gongo i waziri. Olenji gongo i waziri. Enga leke changite se ta. Kuhuyo kango mwa koso vinda enyo. Kukiki kiba isi enti ya ishu. Kiba isi enasikari enore enea. Pike kimite ngechiroko matiangi mu. Pike kisambaratika nimi. Lakini rai ni kukurori ye tapu kwa lenjira. For the first time. Kenyo rungechira anampo interior. Kimache kemua chungu ngoi yu aselerzi William Rabruto. Ake mua kongwa kine kipchumbani. Sele liki pchumbani kapista. Ako ya ni William subuhi sasi taklanga. Kuhuye liki yanda ya kechira kukurori ye. Kienge limite ni ojita nimiye. Negararan. Kimache kehotungiro situ waziri kipchumba murkomeni. Ke mwa une mba ishe ngungu nakararan keleji ngongwe angana kaka spike mwa wala ama cha mwachi gongo chirichir ama wajina na gongo chirichir kiinge ni president ki ngondo nge chiro pichu chirichiri ni koko wae kasi nakararan pa ishiyo ni parabara wa shechu nime niyo tinye lama kane nyo ntiyo nireo ako pa ishiyo ni kabara ap chirichir nime niyo ramiki kwa hii meche nireo lako pa ishiyo ni kabara ap chirichir lama mishia kalaki uwe ndote ni president kumita na rap chirichir You meet an end good no limba migori. Come meet an arab chirchir. Kimwani gongo waziri chirchirakne. Embay jinyin yae. Pichu gigo chikasi tulia. Some of them kwe gazi. Kwa lago ruitos. Yange gaz maage mwachi. Ina ile ruitos chos. Lakini chonga kimwa. Ona olea gazi nemi. Ama kuwa kuike nemi. Kigure nane toe we. Ongoi.
1: Ongoi missing.
0: Ongoi missing speaker.
1: Eno mi bana koro.
0: Eno kikose chita amenet kore. Chika mana chok tika tisha kwa yengu so mi tika tisha kitisabu chepa 70,000. Da ingele tom kaya yole gie nsoko. Itil tika tisha kwa yengu kodi 70,000. Iba kane ngega kisri gele sola. And 3 minutes kichoko. *448#
1: *448#
0: *448# chutu nsoko. Sibiti siki. Yegit seta engoro net nebo rani. Arab sike chita amenet kore.
1: Eno li bashon kiroi.
10: Ano.
1: Karibu sana Arab Sige.
10: Na Bruce Wendell Bob. Huwa mune.
0: Kamke.
10: Kongoi kongoi missing. Kangeti amacho som. Uyu wagi onjin. Ile gistupe ngalega purugi. Mua inyo. Kono gistupe ngorango leonto ni gimua PC. Kone one term. And yet Kugi with the drawing. Aku lenter em yangu. Ni tu kia PC sige dispute ni not personal. Lagi ni embo ishi ni ko MP. Lagi ni one time ni gigo chumji. komatom ketonin saiti. Onen jibut kokoyam. Kikole chito nderem nyangu, kikoyam. Koyam, ngomwanye tuga na. Number two, kara amacha nyakane kenam kondui chibo kipsikishe. Both elected up to senior government officials. Ake gur a crucial meeting on matters now. Ake teshori poise ka amyot council. Up church leaders. Ake ngana len ngalechu kiundan. Ake yom kisolve. This is a matter na nagir kumeguris. Kago ige chugibo pitreo. Kago lebi kigai gai kutoke ganyi. Kusiri ngum. Got kogoge legoge ai compensation ogo twa ahumasi di gradishe. Ige de legonik tanne kittisi katisa kutkoyagi. Tiya mao migo mao ngunit. Kogai gai kutte ganyi gito nte ganyi forever. Ko it is better kusir situation na mitem di chungu. 200,000 shillings. Ko tu te ga pesa. Ne tag na gara ki guya vele de 200,000 shillings per household. Ko gi gin ten ten ni kwa nem paret ana gi gin ten ten ni ko ra ten grupe ko ba ene mangen go lon. Yo cha ora ta ga interrogate ngora gi le. Out of this 28,000 ko kigiara edendano at 13,000. Akitake tebe nge wala gende, enju 13,000, kuchu gijira di ishet, kote 13, che choto, che genuine, squatters or refugees, che mamao, ana mi tembi higala, che gichu turi, kungo choto, kwata choto, takintaro keten, oki higo itara kiche through M-Pesa. The records are there. The DCI, AKNSIS, could very much aligned. How long will it take to identify the genuinity of Igo, taking a number of inches, ko na mugi mo mugi ge ko limpari. I get told because after all, mugi mo gumi yot. I think it's for two. You are never walk your teeth, your kaplan. I need that. I need walk in the tunnel. I need this. That you go be lost. Need which is wrong. Two wrongs cannot make a right. On the tag I took you in a very superman. Ma I'm a team when big and Gorana Sam Jay because of it. My team when big Kashakwa. My team when big Kashakwa. Nothing. Maki I took you to get into my Pokashaku. No. No. Kim macam yang solven problem, sesuai sendiri. Mat kebab yang politikan ni, kau orang kim macam yang mui nak eh, kena masih kita tinggal ni. Betul ni.
0: Okay, missing. Betul ni ye. Cita amin itu korit. Unya kim macam sekarang mandi ni live studio. Entah ego check check tu, tinggal entah ego check check gitu. Kim macam sekarang mandi. Aku mungkin mandai ko mabi China kiko chin 100,000 ni kualer oriat. Kaki bonti ke tishak mood. Imagine 100,000. Pig mood. Ago chine chep na ingele tom ka isi kini gi en soko. Tom ka isi chagi kabusa en soko. Anago tom ka ichu tu soko kwa wakarga chine gi chutu tom kwa liz. Kwa tindo wa chance yontinyo uweso kwa tildika tishak. Somo gicho kichegen. Tika tishak somo. Kwa kaya ina 100,000 ni. Kumbara kwa chama ita chiche itinye. Ia lote etana po 50. Aki ipangan 50,000 ni kwa en maita chiche kukuchabat kantubul. Anani nyito kwa mara gima yalde tana po 150,000 number zero crazing. I nyite kichok 50 vuhos kwa kikuni na 100,000 agi bangange. Lakini kote tana po 100,000 kote tana gararan. Tiltika chishek so mokchine kwa sayi kwa gameplay *274#
1: *274#
0: Nita kwa negit kemanda ensoko. Agoni chako gine uwa kwa missing betu. Nbetu tabrani ensoko ni wa *274. Kwa kikuni tika chishek mute. Noa tako kakisiri gile roriat. Ya ginda unambesa rapi shaki. Iba angange igiri lege yalde ta. Tiltika chotika chishek so mokchine itinyo uweso. Agota ingile giri ichutu soko. Agotomka inyoru. kagere Fayola. Fayola chemweno kiri chutu soko kigenyo ruot 55,000 chegi bokoku. Agere chitreguren Philip Philip ngeno Linda kagigerten sang Monica kagigerten sang. Jutun soko tilgetit kugebre
1: star
0: 274 star 274 agitilgetit
1: star 275.
0: Yo give say

Saitlah, nampak habis kunci tap kalian jika serta ni tu nolong juga kami meeting makin dah ni semua nak kau ni tuan melim. Kau mana kira pada presiden agak kan dua dan baca menerima disiplin kata kesiap gua kule. Mati ni nega juru dia tak kata kule. Kau ikut kau ni kecuba emani. Emak kule kan dua ikut kau ni kira beu tergali. Kau mami agak betul tak engge. Negeri kau mahu sekolah lale agak bawa alakin kau mahu

Saya tidak sabar nampak bete jadi kalau tinggal serta ni tunai logo juga bete engkau indah ni semua nampak pada tuan malam. Kau mah MP nampak embakasi istubah boino oleh minit tu tu ki coba gigi coba cakap itu nampak linda malam.

0: nage.
1: Chang.
0: Ko niye pare gear pi chugo ga pi pare gear korai tebe ga ilele ni ne. Mara mite terai people jimi te kate kate. Lagi ne mara ga chu tembi ga laga in korai ko longe be tu bolai.
1: Wa nyugo tele kanget kora amun di pare gear lewa et kamu munyet ko be berta nota ni bol me ganyu. Ne mu che labla gi tam pare nagli stiche ki wang missing. Ana ko kwati ne kamu ngele gizire ga according to villages.
0: Eh man lebo no.
1: Ku gizire bo ise ga ko kwati ne ga.
0: Agir wo ge ka na blisi nota gir wo gi ndeta.
1: So mwange na nyole kot ko gipa ko verify ni kiri wagik ko mwange na le kimagat ko naita
0: igere iwe igere nga lecha wana tapa verification ko upirie tap kura yon nga ke birikura eni in ground yon ko kakuto yon achep ko listit no tapa kaparaki umami verify ni etake amun
1: so ingele git
0: amun pike verify ni katikati yosu mwange gine teseta
1: ako gine nga imbi kora ya yo utikere nereket nye pichoto ni kot ko giga asir ke man
0: ehe kwa kusti ngoi listi
1: kwa kisto ne listi
0: kipako nai ngoi katikati ungo lehi ni
1: anu mene
0: kukono kwa logo mago mite chichi uta ona kwa siri indiru kupo ya wata kukwe nwa yuta niki kimi tukul kipake nge kukwe
1: kwa ingiri kora from the list si ya mungu kwa kena malamisha kutetezi cheku utinye pigalak kwa na izi listi niskora inyoru kwa inu tiche tebe kere nkimi ima chichi ngo kwe nyongo kima michita niki kipare niki mababori ya tapko alenji
0: wala nagi chili namba niki isire
1: Eh jadi nampak apa anda tadi tu?
0: Eh, aku mengalir ya.
1: Kimi kalau saya agaknya mismatch.
0: Eh,
1: kau mau buat apa? Anybody necessary?
0: Kau tahu ek sini, kau kau ini atas
1: kiri. Eh, kau tu well done Boris.
0: Eh,
1: kau mau buat apa? Kalau cuci dos kau ini tuku.
0: Kalau inhabitants. Aku
1: mesti nampak itu yang geng berada.
0: Inhabitants, pihak yang ini siapa ni atau?
1: Eh,
0: kau baku tit fulan ni kau ini tu kau cakap mi Arab je.
1: Eh, lagi ni mana guru kita ni orang real. Kimi tu ni orang kosong ek, kimi jatuh kulis.
0: Eh,
1: percuma baru riuh cakap lagi. Semua ni skim aku mi.
0: Eh,
1: batas ko. Saya tak kira begi mahu cang, esok ten.
0: Ella gua okay gaya retas kara.
1: Agi pada buat esok kara kini gaya siapa? Amun kiki gaya siapa yang kira yang ground? Kiki buat apa? Jatuh bangun?
0: Gaya reyu.
1: Buku itu agi esok.
0: Gaya resi kita orang lain juga tu. Pi ang nalar ni terlist ini wakil bapak nampi. Pi ke kau na pravin ke print terlist ini juan agai bano. So ko mungkin juan agi umat kiamu bicara tu tool. Hai agai na list ini agi si rein dulu na. Agi tiaga guru bicara tu kelir apa ambik tool jadi kau ngono lawas sri. Agi guru kau inut. Sike agi resi cuta ko na pravin ni kelir ko terai people lah na ko apa
1: dia. Do you think ya lagi mucho wakil bapak nampi kita 13,000?
0: Yeah,
1: it's a subject of discussion. Eh? Because one ndogo rugonge at serikali kule, kagulisi ya serikali bik 28,000.
0: Lakini mchege yake compensating kwa 13,000.
1: Kule serikali ya president kilibani bik 13,000. So from the 13,000, ko elekia mokta elekia giritai, ndogo rugi listi ni ba 13,000. Magagi ke swastu kujia kia isu turusuka bik 13,000. Ko kitanyo ge mwalji na watasentas.
0: Gele ni gila angi gile.
1: Kutoa kuni ndiwele no,
0: siko bi transparency.
1: E kutoa kuni ndiwele ni yule pande nika ene yule okoma churabin. Egere,
0: eje ke egere tu egere, lakini niwe.
1: Yes.
0: Ah, kiri tuambi ke changi ni onthama aje kwa kiri tuan jita ingamone si. Kutoa niki siri kopo yata apko kuite, agi kaji listi jita age, kwa nam jita age kwa ipko head quarters, kwa nam age head quarters, kwa ipko nyu kuingia kwa tambaringo listi ni, watu biwa inde signature kopo yata apko kui, kule this is the final list.
1: So there's a problem somewhere.
0: Anyway, ata mi listi si kiki bitenga tukati kuto ni gii.
1: Hii tena ukora imone. Amuno chuki cha chuki tanga kura chuki ba face one.
0: Amuno ni gire.
1: Yata gire tanga kura gondo
0: gire. Kina kwa imani we. Kopi kikwa gire kapa zaga juu tuzne taka kwa seten tenti si kuchang tenti si kanya utku siri chuchu mita outside.
1: Eh, jangan guna munis kogi, let's go kelebar.
0: Jangan pikir kau yang kira usni tenggun orang kau kau ini kelelen kiki compensation pik 13,000. Oh jangan pikir kau yang tenggun orang. Aku tu kul korai kogi reserkan.
1: Ingin lekelen ani na, untuk kelelen presiden mampu ya mahu tu memalisa na tu mesau.
0: Eh,
1: uang mahu tu ngalec po tim damau.
0: Mahu tu ay.
1: Tahu ibai yas kabisa.
0: Eh,
1: untuk dah mahu begini, aku tahu mukara taki. Amu go expect ni ngangale ke
0: uchu.
1: Ngu ngu migila male. Ngere trend ni ngu ni di chutu social media gila male gila mau. Mau.
0: Kwani kwine ki noga se gile ni na koginde ina koginde koginde wa yate.
1: Miki ye fence.
0: Agetya gile ya mito visa e ke boyine Kenya forest.
1: Ba gar li use.
0: Koko bende tanu bi got kuchu kut kwa se ten intenti shegala in rit.
1: E mara go va para ni.
0: Securities
1: kuhili
0: aparetas
1: amu mwange nisole lazima skora kukubar kiyota na mwange kuru
0: Ako ikere, ngalai chuta ko very volatile nea. Amun, yonche kwa pa angerika lili kiando le ni.
1: Kiando le ngalai chuta.
0: Kechoke.
1: Kimuita bifolongi.
0: Ako issue, issue ake ko kikime teche pi kima joto. Ko cham ngalai chuta. Amun is kika se kulele ngongalali ni kavana nipo naro gine. Listit na inyo, nako kunyo in, kunyo liem narobe. So ko in, kita kime teche ni na pi kinkin ni na. Awon taka mi kondu ini nipo area ni ni to. Kime teche si kebangkan getet kapis. Amun, kasi nang kau ini, aku kira,
1: ui gak bisa,
0: ui kasi nang, lagi tertolong aku mager kau updatein gara kau nang ini buat tapi kecang lagi, wajib beranu biki nari.
1: Aisyru,
0: ui nang tak aku jam biki nyali los, wajib apa aja biasa kau
1: barbar. Kau juga bawa nyanyi nabi gud.
0: Mie kau mie je biasa kau barbar itu.
1: So,
0: ikuan ngasi lagi kau gede beranu, wajib beranu ni agen nek kau kau yet missing.
1: Kau ni jing kau ini, ibu kutan.
0: Kau ikram maguk pekem ni tu, ni kelio, kau pun tahu itu anu bich.
1: Kita
0: orang kimut komandan, anak kau ni gerok tu.
1: Iya, gerom. Lagi ni anyway, ingat metode yang awal dulu dia tak kira bom kau tin bom met. Tergit tiptem agageng. Tapi lemin eh.
0: Eno limba bom met.
1: En bom met kau tin sotig sub county.
0: Tos mine bana usta. Wa mi surprise sia in karara.
1: Meti apare?
0: Mat ni agase kaset kon nya nya bu chita na gase che.
1: Amo ni ngune na iwendi se nya mo.
0: Mo wa ni ngune amon itoro wa po to ti alinga ma bele ane erga. Uto burgo ya cha sawa.
1: Uto burgo yimi nes mugule da.
0: Uto burgo ya cha wa ke nya te na la ganne ngot le onda ni ga.
1: So taru ni ngune che ba bo me.
0: Taru ni ngune ngale.
1: Taru ni ngune ngale che ba yi.
0: Che ba uli ba.
1: Che ba profesa.
0: Profesa ngo.
1: Parju?
0: Oh,
1: kawanas.
0: Ingle chang professor so limbo bome.
1: Professor, the main professor.
0: Ingle mi professor, doctor.
1: Wakili.
0: Wakili
1: ko professor Agnes.
0: Toma buiti.
1: Toma buiti.
0: Tae tago kwa. Ingle mi ne kware professor, doctor, ambassador.
1: Ngenge tune ni amba professor.
0: Bas.
1: O professor anyagenge.
0: Siko be shia
1: professor anyagenge kabisa.
0: Ki be shia ni anta.
1: Tariki 21st. Monday.
0: Targi tip tu mana inge?
1: Arego, siapa yang marah ini? Okay, biar ni korun. Okay, kiri cuma tato. Sasa targi 21st.
0: Targi tip tu mana inge?
1: Development tour.
0: Kau siri in sotik pika apa ini? Kau siri ini nanti
1: pika. Kau pika apa sotik umi? Sotik sub county.
0: Inge no lagi ni sekarang kau mau tunggu? Kau gigi cengi gigi ni asmal jalan. Icing gigi petanya.
1: Ibe sah leh nanti.
0: Isiri iba kurkati.
1: Isiri kurkati atau tak?
0: Isiri nanti. Igeri. Pick up sotik.
1: Mark your calendars. Pick up sotik sub county. In county not in Bobomet. Nyone governor in project not in development tour. Not in the route. Jinga we break down the tether. Chiba sub county not in sotik.
0: Route hoy tena Boboishoni ke Boba andaptai.
1: Yes, nito go route tena tena o ne Boboishoni ke Boba andaptai.
0: Ni negen
1: inone.
0: Ni professor Elare Barshok.
1: Inge ni le nito go project commission inga na ya tether project sa chiba county in Bobomet.
0: Lakini ni we.
1: Yes.
0: Kikilin provesa ko gitam ko lelen pigalak toma galianto ma galianto ko gere hospital ise giwe ni te hospital ni magap cross ke so mi tipo testa ga bit kerichi go no ta ko gere ki bioso ki go mangu ni en kom obo tinto pando love jo
1: e no pando
0: che va a gero lei ka paise evolution
1: ingeri lei na anago mi gitio siasa Sego meeten reality
0: eman.
1: So ije chugwa reality
0: Igere
1: ije chugwa baishone ke nyone im gavana enendet
0: Igere kot kouna wata wali mbaka apko rosi nye kukwasa pa mbe central
1: kukwasa fi?
0: Inyone liye biste
1: kukwere
0: in hospital kwa mother and child
1: Naba
0: wali mba in nikipa gumaita in Dr. Joyce
1: Laboso. Anyway, so ije chutarikit jumatatu kumiten gavana gawe bertano tanenebo ndana ya bosi in gawe bertano tanenebo Chebelelwa Health Center. Poko commission in that project na tanenebo Chebelelwa Health Center. So simu wago iguti itpucha gebere oo sijuka lianwe, mamigi bo met, malionen. Alafu betu na tanengorago miten gawe bertano tanenebo ronge na manaret. Chebelat Health Center. So Health Center asatacho?
0: Oing.
1: Neba chebtelwa, neba chebilate, eno limbaronge na manarete. Ago te kike baga gabe betano teba chemagel.
0: Neba chemagel, eno limba sote.
1: Ngainet ECD. Kwa yote note nebo ngainet ECD. Agye iti ogara guto kike gable tundo.
0: Yante projecta ino? Projecta ino ni gable tundo.
1: Gable tundo? Gable tundo. Oret.
0: Oret.
1: Oret ab gable tundo, oto kike baleg.
0: Go nam da wara arti nui.
1: Yes.
0: Iri lagi, bapa mana kapisa?
1: Angin gipsonnya korang apa berpori?
0: Korab chairman.
1: Korab chairman. Korabore. Komiten Cherango ECD. So you can go projects in your commission and governor, His Excellency.
0: Professor
1: Hilary
0: Barichok. Not on go governor and bowling bobo me.
1: Not on go governor, not on bobo
0: me. Neruto and go borto and by Junikoway. Single legitum where go borto and
1: I. So you can go project commissioning Kibaso Tech Sub County development tour, not and go Tarigi tip to Magaganga. So get it again, Monguji target to go.
0: Man.
1: So we talk about that position. You talk about go solda and governor not ever bomet. Ataku apo. So talk when you get that one done. I abosi. Enchepelo health center. Keberonge na manaret. Enchepilat health center. Chemagel. Kita ke chemagel. Let me tell you. Net CD. Kabla tunda. Parabaret not ever kabla tunda. Ag baleg. Agipsonai chebango. ECD. Keger tergi tip te maga genge gunot.
0: Bas.
1: So governor ataku ground.
0: Ruto itu nampak posisinya kepada pandau tak? Jadi kalau kita mika sebut je, nampak macam tu migera, gua igera betul, nota ini.
1: Igera cuma tato.
0: Eh. Aku dah nita migera
1: posisinya. Oh, mana sih? Ia sepatutnya Nawel don bor apa?
0: Eh, mana sih igera?
1: Eh, mana sih?
0: Igera pawaiyon. Nih bawa temu kuaji nih pasal liye.
1: Anyway, nanti aku development tu, nanti aku governor, nanti aku county, nanti aku bawamet.
0: Neruto itu nampak sotik constituency.
1: Sotik sub county.
0: Eh.
1: County nanti aku bawamet.
0: Eba mana gileni? Sub-county ngabain ngale up-county government
1: yes,
0: gile sub-county lakini ya national government gile constituency
1: yes
0: nima constituency wage mga MP lakini nima sub-county wage mga
1: in county wise
0: yes. Counties agi mga in
1: sub-counties
0: wage nga lale waragating wara devolution ako notan tami kasi gile ngando higi iya nene tatu nkipo atin tungko memi ngando inatet kiri taya
1: kile
0: ni chimu wa chimbik tuku kiasi mbao zima takina wale why why why why why why
1: bas
0: kono aneta igira
1: nino anto kako nam
0: barichok nipo bomet
1: pubele project commissioning so chotan go in project sa chikoro nkabisa chita taad nyo kwa sultayen kafanano atereba bomet so tariki tipte maga genge malo monday inu wakindoko jumatatu sub county nato nipo sotik Utinye maendeleo, utinye gondoi warai ngebe beraton.
0: Pas.
1: So, buru standby, utabi na utanengom.
0: Aso, tai kavana akpikik.
1: Otai kavana akpikik.
0: Leru techi no linita, health centers, orotinwek.
1: Yes.
0: Ekasi, nsuguli, shekiba ECDs, nasari school, jebo kisasa.
1: Iman.
0: Ogi, kasi karaga, ile mite nine, kaila mite nine, kiasi kile ine, mite teta barcho, na ile chiega barcho.
1: Jeluwe.
0: Kau tahu sih ngaya barang gugur kali ini. Kayu urlok nutrients tool je mama tu. Iger je.
1: Yes.
0: Ni nama bi nganaya cuma in mal nutrition.
1: Jadi lebih terlakuat. Karena nampak agak tergami sih.
0: Eh, mata lu sih. Kau kaya
1: mana kau sukul ni agak besar nong gay kecil. Utaru at least kau nyuruh cie kau ini.
0: Kau nyuruh cie kau. Aku bawa nama sukul magim ni langat. Kau mika bahaya.
1: Aku tu yang mual.
0: Vitamin. Aku mual itu nak lele.
1: Aku tu yang mual. Mula bayi CD. Enjep telu. CD. Aku nyebut dia gambar cok dogo.
0: Bas. Kau jam log sama
1: ni. Kau mau bergerak apa med?
0: Iman ni. Kau saya kau dah kau faham agak negi lain ni.
1: Yes.
0: Negi lain ni nih. Si kiko lagi asing orang itu. Oh si log aku bawa aku. Kau lagi wah teh CD. Kau lagi tu kau nyoru sekolah lewat dia kau nyoru.
1: Yes.
0: Cega lagi orang kiri orang kiri. Kini baki ambu ni kau saya umur.
1: So,
0: akhirnya letak kengah agen ya atau baris shop.
1: Mungkin kalau meja jam jauh terbaik boleh ilah. Aku dia wira tasyatin.
0: Pakai pemain.

trust in God's power. Tuguchu alak tugul komatoreti kiy angot komakinde Jehovah tai. Negonu chametab kee kuye mwae kitabutab Yohana nebo somok kurgetab aeng. Negonu chametab kee ako nemakwe chametab kee ko Jehovah inendet. Ako mwae kitabutab Matayo en bicho somoni Bible, Matayo 11:28, komwae kolobwonchon okwek tugul cheoloe tuguk chenyikisen cheoimigee siakono kamung'et. Agenge en tuguk chenyikisen cheloe biik ko mianwek. Ngwaninwek chemi borto. Chito nekisungukanat kabisa en kasarta negoi. Nekikwam kutung'oek en kasarta negoi. Nekikwam suet en kasarta negoi. Lupchoni kemoo kityo en kasarta negoi. Iime teget en kasarta negoi. Chito ne en yoton kokikoim moet en kasarta negoi. Ing'ung'unote chito. Ing'ung'u chito ngolen kwamis komateben amitwogik en moet. Kaikai. Chito nekilaa musiket nenyikis neuni, ko Jehovah nekurse kole obwonchon okwek tugul cheoimigee ak cheoloe tuguk chenyikisen siomung'wok. Kibenditoi ano kenyoru Jehovah ini sikomung'wech en koimutichu? Amun mi nguni chito nenong'ololi kokikochokan ot en konyoiset. Mi chito nenong'ololi nguni kokikobet komong'unet. Mi chito nekicheng'at kerichek aina mingi kisungwan kotar emet. Lakini tom koker walet. Koni kweng'ololen kele trust in God's power, kemwoe kele ketiengei Jehovah inendet. Kimong'u Jehovah inendet. So ng'olion no ng'ololun.

0: Segwiti. Wewe njoro.
1: Yes, akuti na terbalungu zitaza basa bitinya mbeze ode full dose bada. Eti na terbachero do. Na terbalungu zitaza. Yes, lagi ni kutegeri ta jamu sabi tabu atu kutengelena terbaka maru tiri terbana. Ada tengah kutu cedi dia kita shit. Yes, not tergi buat ini kita bicara tentang bagaimana terhadap terhadap lamba esok tiga sub county and bermete county. Kile meeting Aaron Toshog is excellency governor Professor Hillary Barchog in development tua not ini itu dia cendera terhadap terhadap lamba esok tiga in kebiri kian jatir ter. Yes, jauh dari ini kita project jatir ter in kebiri terhadap terhadap sub county not terhadap esok tiga. Yes, not tergi tergi itu tip temaga geng. Anda bawa awak ni terbang. Sogol eh. Ia sangat tunggu ini. Betul tu terbaca matat. Betul tu terbaca matat. Betul tu terbaca setabang eh. Ia sebetul tu terbaca setabang. Tarik 21, 21. Ia sebetul meeting kebetul tu terbaca lambat so. Tinggi sub county. Ia sebetul ni windi tak ingat kebetul tu terbaca ini. Danai atau lambat apa sih? Ini ceblelua. Health Center, SMB itu nanti kami terne cebelua Health Center. Agak kami terne koraga bertanah terbarong ke nama nariade. En cebilat Health Center. Agak juga koraga bertanah terbarong lomba cemagel. En ngainet easy di. Agak juga tetapi koraga bertanah terbarong kabel tundo. En kabel tundo Palek Road. Agen, anjuk untuk kita kerana bertanya terbagi bersenai, ini lomba cebango ECD ya. So, bicara terbagi bertanya terbaru lomba so tig. Ia segeri gumbang ke NB tu, nanti rasa bintu otaj His Excellency Profesor Hillary Barchog. Ini kalau kita isu dekat dan jika ibu aku bagai bertanya terbaru so tig sub county. Ia segeri gumbang ke tegelengke bertanya terbaru lomba danai abasi komiten ke bertanya terbaru lomba ceblelua health center. Again, drug na mana reyatu komiten chabilat health center. Again, chemagel komiten ngainet ECD. Agable tundo komiten kabirta nata nabaga agable tundo Palek Road. Again, kipsonoi komiten ulamba chebango ECD. Otan ko targi jetip temaga genge. Otan ko wain kasi ya. Kongeten de saitu mag agaberiate. Yes, ko gago toige. Notan ko liana tabaga manu tuko bunda county. Notan ba bomet. Ko bunda governor His Excellency Professor Hillary Barchog. Yes, atau eski tes tak sahaja diwaya tiadisian guru return aku limba setelah. Ike mahu tuan kita kele burdan is burdan. Aku kama kau korai ni tuan eh. Aku buntuk jadi kudis kudis korah. Geri lagi coba kasih bila amati nagenge nagenge buana. Aku nyuci gaya tuh kau demi ten sokon bila brand yang sokon nota nabas sokon murua. Kamu nolong jin sokon nabas sokon murua. Kau sokon nota demi muk kualun sabi en bila tu brand ni. Chang tuh demi ten sokon tuan. Aku kisah di lagi aku agenge en big. Jauh jadi dia kunci nengkel chin. En sokon nota nabas sokon murua. Zoko nata nabo soko murua. Kuyo hata nilichu tigiti aki til ticket. Ticket itu nei tili ko tigiti nata nabo sire 30 shillings. Imuchi barchini ke yale gina nata nabo 10,000, nabo 20,000, 50,000, 100,000. Awe 150,000 ogote. Awe imagine. Itile ticket kito nata nabo 20 shillings awe 30 shillings. Ticket nata nabo 20 shillings awe 30 shillings. Ko mungte un iyan jigegi hata nke makini gyan soko. Ticket isa tugule. Kuma mitene siri 30 shillings. Ogo tindakia legi na otene 150,000. Iba isi 30 shillings. Agone tan kusoko. Tana mwa mune ne. Imagine eh. Mitene ogo tine soko. Tana ago iposho mil. Chip ting ting. Na otene 100,000 kenya shillings. So ngo tugo ibu wati leyewe. Takitere tatinge eta nkablesa. Ago to mungare eti na otene ba yine. Chip ting ting anan tinge eto. Posho mil. Ago mege ni leto auri anogo trial chige posho mil na otene. Imagine raini. Imu chitilitika tikichok ak 30 shillings. 20 shillings, 24 shillings. Aga piket tiket itu dongungat. Kau ingin yang nonton alang cengkeh posh mil. Tos maga gua lulus abengungu. Meeting gua baga bigi kita 150,000 Kenya shillings. Macam ni gua tiga macam lain hil cengkeh bigi itu. Kau ibu hati luar nyatoran anak besar kau tal bigi itu. Wanya baca ngata nombor loan. Wanya balik anak. Imagine lain itu ayat ini 20 shillings, awi 30 shillings. Imu cintil tiket. Aga piket tiket itu dongungat. Imu cuma get lain 21 shillings, 24 shillings, anak gua 30 shillings. Aku gini nak terus windak pikir pikir tab 150,000 Kenya shillings. Mangkalan yang kau tuh cakap waktu kau bithi jor cikai tu kau jadi miten sokon itu. Kamu nak lagi niten kau sok kagen nonton terka. Bisa nonton yang jinik agit in bait nonton demi teringui. Aku macam ini agit ageng ya. Macam for example, kalau kau jinik agit number posh mil, mana jemar kau jinik agit number posh mil number ini 100,000 Kenya shillings. Itu lenti getungu. Kalau getilan aku 24 shillings. age pikant get dongunget mami tin rabise galak che get benen kit not no lun poche militan ko ticket na go getil so ngot go getil 24 shillings eh ko gel tinga not na 24 shillings agu magi te benen 24 jatan tayar ga itil diga tinotan so ko yel jige tayar kit beni go tigele imache nyorunda no ngot imache gi agun ko rabise gi agun ko 100,000 ana imache gi agun ko jeb tingting kila kit not na miten so ko netan chamda ya ti leite gi ndun si mengo kwanza notan ko rais ko misinga munene In fact, go tell Peter Brian, eh? And to the end of the Munanga and Lagago Gusikusiku, Lafayne, what he later Giagun, Kamagiagun got Kaitun and Guna among what ten car on Kamaragoromita Moon Sunday, mate, so Mugel and Jinaway Monday. How much he later gave an empesa directly? Eh, Gita got two, no, the Dagobi Kaljinika began later gave an empesa. Since we confirmed my pay, my leg, do he? Sigil Jigan Simon in the Tile Nene was in on table at your lane. Are you going to? Are you to a Monday, no, the man? Ikan lagu ni juga barang goja-goja si pura gipar eh garung kago itu ada gipar ayeh negara itu bermain dekau itu agerung god kau itu eh amma je ilat gini deh uneh empesa dagungan god ku 100,000 gini deh unsa enotar madera 2 minutes eh ilat gini 150,000 gini deh un kita sih mung 150,000 kena shillings iba isu tengge iba yalgita gatuh notar gema kini gae so amma icha bago amma cah amma tidin tanah gue

30 seconds. Go to Kaip 1 minute. Go to Kaip 2 minutes. Sugi ndera bisa pukul si nonton. I 10 minute I cotton jaga HKB manjo. Agi kita agi tiga tiga minute nonton. Ini macam saya ritual jini. Tapi aku cakap ni, aku kata ibu kena gaya cerita. Ba mungkin minute cerita nama lagi kita pukul si nonton saya nonton. Aba time negi 10 minute kosup kara benen. I kena kara minute si cowok jatuh kara. I kita cipu si nonton. Ia merabi saya kabisa. Sta. I cile kita kau sta. 292 ash. Ista, jamani. Nini chitona kaa kunyorchige? Kaa kunyorchige 9720. Kewure lenada. Kaa kunyorchige 9720. Kaa kugetie nungune. Kaa kunyorchige 21,000. Pongezi sana. Leonard. Kaa kunyorchige 9,000. And kaa kunyorchige bara 21,000. So, ketie ni magunotan. Mami chine yeteri nigetie. Rabi se chuanyi. Kuma udna ka kilele. Laan ka nyorchige kuma nyoru. Yan ka nyorchige. Kau mungkin cie anggaran de boeng, cuma ni, ama kecengin, kekuna nonton berapa ini kecang, si cengin, cuma kekuna prediction, ama kekuna prediction. Tiap malam tu boleh start 292 ash, start 292 ash. Ya, pukis ini kecamu, ulah nak cengung prediction ni yo, ulah nak cengung prediction ni yo, ama cah cengung prediction ni yo. Ayah ni juga kekuna, hey fire, mega besar tu tane. Meeting bugis ini tindo 156,000. Meeting bugis ini tindo 156,000. Agaknya, kau tindo siling aja. 68,000. 156,000 ag 68,000. Amati cengen bugis ini number 2, 3, ag 4. Cotton gitu. Bugis ini semua gitu. Number 2, number 3, ag 4. Kena amna tane? Anggotigo asan 68,000. Kome go sani 156,000. Alafu e, wala wala kse. Mkomanda mbogisi number 2. Kwa mbogisi number 4. Ana kwa mbogisi number 3. Me go sani niton. Lakini nko titi mbogisi number 1. Me ilo mami teni giri mbogisi number 1. Imujot komi 300,000 yoton. Imujot komi 200,000 number 6. Lakini kwa gile si nyor chige 156,000. Ak 68,000. Kola asima itil ticket number 2, 3, ak 4. Me nyoru nalda agepa kwa mbogisi number 2, 3, 4. Ama ichengi teni yoton no. 156,000. Ak 68,000. Eno nota legisip kei benyon mangena ne. Koy mu chaka bogisi ta genyotan ko mitindo ra bise kala. So amaje nagaroni lene. Makele lazima go zero bogisi ta ga mun ke ka sila go prediction na inges. So imuch ko bogisi number 2 ko tindo 20,000. Bogisi number 3 ko tindo 68,000. Ko bogisi number 4 ko mara go tindo 156,000. Kai guye. Ana ko mara magindo go ti. Mara ka ginda agenge 156,000 karon. Agi ndabu kisi chwa nikora abisa kala kia tere. So ama chi ichi ni star 292 ash. Chil golo ngoti maja rabisa chutan. Kake nyumyum muna kutke kone mbo kisi chyotan jai chengen. Star 292 ash. Star 292 ash. Star 292 ash. Aya ama chi giri number 234. Agere saya ene otan goro mtio anyone. Kamu nak lenjin? Pergi sejauh mana kita nak habis? Ingat strategi yang baca tag eh, kau guna gelar ilmu kerja wajib kecang. Pergi si number 234. So Isaiah, kamu kat tempat pergi si number 5. Anjur cikai tadi 7,000. So magil mati dogi pergi si number 5. Kau ikut ni kita prediction number 156,000 atau 68,000. Last maga bi cipta nak tempat pergi si number 234. So saya tak kau raya si nu cang jenuh number saya ini. Yang berjengkel bi pergi si number 234. Kone bogizi number 6. Kone bogizi number 1. Anyway, angu tima chukwa ra 156,000. Ichi le star 274 ash. Ichi le star 274 ash. Aya, agi til ticket it not in a meeting. E til get your ticket not in a meeting number 234. Ya, ma meeting nga wibu kota genga wana. Kwa na miyono 68,000 ichu. Ngot ko number 234. Star 274 ash. Star 274 ash. Aya, till ticket number 234. Aga tukul. Pugisit, yad pugisit. Yad pugisit nagecham. Star 292 ash. Star 292 ash. Nitan kegurin lucky box. Star 292 ash. Yad lucky box nagecham. Kima jitanda wendiak 156,000. Kima jitanda wendiak 68,000. Ngore jitanda wata pugisit number 2. Ama chitane wata bogisi namba 2. Bogisi na wata no ne yo nigele mi bogisi namba 2. Mami gine ka lazibisa nanye. Ya bogisi namba 2.

0: cha mwana, we cha mwana.
1: Ngaji tane kedua ni hano. Daje family lo. You jump on your number, number 767.
2: Hello?
1: Yes, ngaji jio. Fiktano
2: anen ulbutia.
1: Hello, fiktano ngaji rano.
2: Ulbutia.
1: Ah, dene abiga ulbutia ofa.
2: Taipa gabisa.
1: Kare busa na buana. Imagine kau ingin bawa demi?
2: Kamu ini sebenarnya kamu macam tak tahu harus kamu agak terbiut kamu.
1: Agak imagine kita ingin bawa demi kita agaknya efek ta. Oh, me, anu dia people so.
2: Anu.
1: Kalau anu dia people so, me imagine ingin bawa demi kita kita ko.
2: Oh, ini.
1: Hey.
2: Kanata
1: jitu gama warunaga fikit. Eh, kali fikta mati le le kanata jitu. Oh, teja kanata jitu. Makin jita ke bau dem yo. Aku tahu dia ni apa peoples.
2: Eh, oh, ama agati elemen albutia.
1: Kali fa ya.
2: Eh,
1: kali tahu dia ni pigu go. I tahu dia ni pigu go.
2: Oh, iPhone.
1: Ini kan tarik gue aja.
2: Ayo. Kansu, kansu.
1: Eh,
2: eh.
1: Agak, agak.
2: Agak lah, cuci bare. Emang mana yang perlu dicak ke badia?
1: Kau enggak mising bana.
2: Asal.
1: Karena tahu, tak kena jitu lah bana.
2: Aye,
1: agak
2: single lah,
1: agak
2: single lah.
1: Mau lagi kan? Tadi tu dia tu kau ini, ini dia tu kau ini. Macam dia dah ada bawa ya tu. Nama iPhone ni nak apa sah?
2: Tenang,
1: nama ni si si nama ni ya na. Ah, nama ni ya na. Okay, ah. Aye, nama jadi ada sahaja. Karibu sahaja kita dapat aja fembana. Victor kita boleh lambau lebih dia. Taja family lo.
3: Hey.
1: Ini ada mana? Nama ikan mana, Jijio?
3: Wesley rigaate nelayan narok.
1: Kerah raya ber, kau ni Wesley? Kau? Kau juta no?
3: Kau kan?
1: Kau juta no file?
3: Ami weh tak, ami weh tak.
1: Godi jutu kau new number aye new.
3: Kan ni aku kau new number series kara Wesley rigaate nelayan narok. Kau ni weh?
1: Eh he? Arasi ingin lah, uang kalian dah ni, mana isu sini?
3: Ah, matu sini dia mahu aku canggah di depan tu. Ingin dia nampak mami terapi munggu.
1: Eh he?
3: Ingin lembaran, kau kau kira kita min kiri no, kiri no, nampak itu lagi mai.
1: Aku kau kau ni apa tu? Kau apa tu? Kira ngalai jono, kau ni ni apa tu?
3: Kau mesti ada kerja itu di sana tu, kata sa. Yang aku kue tapi kata ni kebari kerja itu.
1: Eh he?
3: Ingin kebari kita tu kan, engkau tu ye mo ye kau bantu jangki ke kata sa mana? Ini lo tamki nagi cicak tanji ba.
1: Ah, jadi.
3: Nee, tengke cicak apa di sini mana?
1: Kaliwe.
3: Oh, nee ni kerja cicak cuma entah tengke ni apa nee bantu.
1: Eh.
3: Kau ni yang tua tua mir miria tu, kau ni orang tua mir miria tu, lihat zambi lihat zan tu, kau kaya itu kaya.
1: Eh he.
3: Kau ribar aje, kau ribar kau kaya kau kaya itu apa muru kau mami sega zan tu, kau kau lau ni ni aji tu ni kau yang
1: itu. Lu orang ribar le, lu orang mak bay itu kaya mudah ni.
3: Tunggu kita kaya kau yang di sini mana ni we zan tu, ama lep kerja di sana, uang kau ini mesti ni uang ni aku.
1: Aja, ama je lep kerja.
3: Kalau ni uang kau sih ni zan tu.
1: Kalau ni we.
3: Kalau ni kaya ini.
1: Kalau ni we.
3: Mau zan.
1: Ni melenji lep kerja di sini tunggu kau kasih pangang aku tu, kau kasih utama nampak pangang aku tu.
3: kirolen cho kastangang ako mokosto mongen ole ngwai moe kemwoi nene wetando
1: ana mabaizio ana mabaizio ana mabaizio
3: ile ne opando
1: kola ana mabaizio ne pkeregisio ko
3: kola kota ba kwanu itando vidai goire ne pker ane jiki bare geote ik rubuye
1: eh gaju
3: kokozan lo kando kole ngwai kimoe koget tukurit ko maimukan tuguk cheyoe bichu en Narok ini komokikotengee wetando olenjini kityok akere ole kokoit tanwisho nebo pkeregisiek ngandan kotor kwany boyondonoto
1: wetandokolyano
3: kong'et boyondoni wetando kingokakoit mugomboindet koyai boisionik kwa mugomboindet wetando ako kimoe rabisiek chekistigen ukayo en tando sikor kosobo amun kakeyai lugono ako ngeyai kasinotet komomoe kosir sait nekokiyoen ukando kokotuyechi saisiek chekokiyoen kowendi chito kora mokowo boyot
1: so nguni kengololi komomi
3: Mami boyot wetando kokwo kabisa
1: pole ne ara tekimwoe ne
3: kimwoe pole kora wetik ab chepkebit pole wetikyo kemwokterenon tugul ko pole ako ingen nekikanam kora nekibo postisiek ukando ingen ko mabar noton kisip kesor kikoito rabinik
1: so miten biik chenamenap kerekisiek ko
3: Lenao
1: fan. Sumiten bije na mbekeregisek ne.
3: Ni bije na mbekeregisek ko go mie itenet kabe da otinge ngono le nguni
1: Ehe.
3: Ana go zanu gando go tebi yo yo to.

0: Yekiziyo kora.
1: Enye kingete kabisa bwana.
0: Eh?
1: Kingete mana.
0: Kwa nei bando.
1: Eh.
0: Ingete ne mon. Ingo chenga kityo maziari. Amati tunde tiene roba mameto chi mungu. Inge lenye ko mate kara.
1: Mi tenyo gasa nyamwo itungune ni mi line dawo.
0: Amati uira ne bando. Amati ei bando.
1: Ehe.
0: Kwa nei Ingo chenga maziari kityo cha ninge nwezi dirigate dirigate ne liem narokwes. Ndio kwenda tie tin. No, I said, John, but not Gila.
1: Eh,
0: you were a meat is one.
1: Eh,
0: you don't have that yet. 90. It is to 4. 90. You don't have that yet. 90. It is to 4. 90. You don't have 16. 54. 88.
1: Aya. Baca tarik terbang anak munsi met kau memi kanggarin. Hingga pas 0714 077 muisha. Alright kau memi cunjo. Agar kau ibar cikai kabisa buat naik cutu. Laki nu tak kuanggaya. Alright coba kita kenam cina ada sana. Asal biat ketu em betul nonton baca mata tu. En tetu diet nonton terbang. Ia se. En tetu diet nonton terbang. Taj Express. Enam jam tarik terbang nama ketu ni betul nonton terbang in. Biar tu tengah terbaca mata tu, kurang aku jepam sahaja tu cerita mungkin. Kata rapi kan? Tanah bukan aja orang negara bukan orang berminat negara bukan orang kisah bukan. Acawe. Ada kemuai neo. Anyway, cuma kita kira terkira biji dari sana. Bungkus yang cerita bilang terkira kunjung cikgu yang biar tu sabra ini. Agin ni, jadi mana kunjung cikgu tak kumitan korong, tak kumitan biasa kalau kumitan saya ni kunjung cikgu aginnya. Ada esok kita kira tan cuma kita namji dari sana. Gaya itu kita kena tanam agung kembali untuk tanam dia. Minta jadi tanam kosong tiada tanam terbang mam cerap eh. Cuma ni kita amat tinggi kita kena tanam kosip kaya guna tanam cukul. Karena tanam kosong tiada terbang jam ni, tanam terbang simba jas, tanam terbang mam itu aji mungguin yon. Ita fikir lagi di tanam terbang mam cerap dia uyo. MC Sala.